Bonnie Bunyi Augustin yang telah pun meraih pingat gangsa bagi acara lightweight lelaki. Dan kalau kita tengok perkembangan berkenaan Sukan Commonwealth lagi, ada banyak orang kata info-info, berita-berita yang membanggakan kita rakyat Malaysia. Seterusnya ada juga berita berkenaan Alif Rakib, cipta sejarah raih gelaran dunia interim Stowick One Championship. Tahniah kita ucapkan. Dan untuk anda semua, nanti Zul kongsikan lebih berkenaan perkembangan Sukan Commonwealth ini. Dan untuk anda yang mana dekat rumah tu kan, duduk santai-santai, Zul dah ada terima beberapa ucapan ni. Tapi insyaAllah Zul akan bacakan semasa Yuk Dong Aba nanti, sebab semasa Yuk Dong Aba kita memang ada segmen khas untuk kita bacakan satu persatu ucapan daripada pendengar. Jadi untuk anda semua, kalau ada ucapan tu kan, cepat-cepat, laju-laju hantar ke 012-603-0603. Ataupun kejap lagi Zu akan on TikTok live Negeri FM Official. Dekat sana pun anda boleh sembang-sembang, ataupun ada ucapan boleh komen juga dekat sana. Mudah sikit kan? Okay, jadi terus bersama dengan Zu Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ismail.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Selamat pagi. Dengan Negeri FM, ingat sampai bila

Ya, persembahan Mila dengan lagunya Persis Mutiara baru saja menghiburkan anda. 8.21 minit pagi sekarang ini. Okey, nantikan 8.30 minit pagi nanti kita sama-sama nak bersama dengan rakan kita di Johor dan juga Melaka untuk Yok Dongaba. Jadi, nantikan ya. Baik, kalau kita tengok di Met Malaysia pun menjangkakan tadi rata-rata kawasan hujan dah pun dikeluarkan amaran ribut petir pada pukul 7.40 minit pagi tadi. Dijangka hujan lebat dan juga ribut petir bagi seluruh negeri 9 sehingga pukul 10 pagi. Macam mana cuacanya dekat kawasan anda? Roger-roger cepat 012-603-0603.

0: Jongan, ucapan sana sini.
1: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk, Dongan berinformasi budaya pelancongan ucapan sana sini. Yuk, Dongan berhiro bergegau, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini dia rancangan Yok Dong Aba
2: bersama saya Cik Mira. Hero bergegau, eh. Ini dah bergegau. Saya tahu.
0: Kita lupalah kita punya trema. Oh, lama sangat tak buat.
2: Ya, kan?
0: Tapi dekat Melaka, dekat FM suara baru.
2: Ya. Waalaikumsalam. Apa khabar semua?
3: Alhamdulillah sihat.
2: sana hujan tak?
3: Sini kita tak intai hujan. Lagi.
2: Tak ada, eh?
3: Kita tak intai dekat tingkap lagi.
0: Tapi mendung-mendung sikit. Kat sana macam mana?
2: Kat sini banyak tempat dah hujan lebat sangat sejak pagi tadi. Dari pukul 5 pagi tadi dah hujan lebat dah. Ada juga tempat sekarang ni dah dinaiki air dah. Okay. Dah banjir.
3: Alahai. Kalau di Negeri Sembilan pun sama juga ni. Kalau kita tengok map Malaysia, seluruh Negeri Sembilan dijangka sampai pukul 10 pagi nanti hujan.
2: Ya, betul.
3: Itu dia.
0: Di Johor kejap, baru nak cari lah.
3: Johor agaknya tu, kalau di sekitar sama. Konti tu.
0: Tapi sebab sekitar konti ni, dia tak secerah amat. Dia macam santai-santai macam tu. Boleh lah kalau siapa pagi-pagi nak breeze walk, boleh lah.
2: Boleh lagi lah.
3: Sempat lagi.
0: Betul, sempat lagi.
2: Itulah. Jadi kalau dekat Melaka ni, yang mana dah biasa pagi-pagi pergi jogging tu, pagi ni memang tak dapat lah.
3: Kat rumah boleh. Kat rumah boleh.
0: Tapi tak apalah, macam dekat Melaka kan. Malah kata ialah setengah kawasan hujan apa semua kan. Yeah. Kan? Jadi kita nak pesan jugalah untuk mereka yang mungkin kawasan rumah berisiko dinaiki air. Kalau apabila dia arah berpindah lah, eh. Semoga dipindahkan rusan tau.
3: Jadi doa yang baik-baik untuk semua.
2: Ya, yang penting dokumen. Betul. Penting tu. Kadang-kadang diorang nak selamatkan sofa dulu. Sofa baru.
0: Tak payah fikir.
2: Tak payah, eh.
3: Sofa dulu diselamatkan.
2: Sofa dulu. Minggu lepas baru beli.
0: Amira buat macam mana?
2: Sebab jiran ada yang baru, dia pun belilah yang baru.
3: Kalau macam tu, kena selamatkan tu.
0: Tapi dokumen-dokumen dahulu. So,
3: betul.
0: Sopan nombor dua.
2: Itu yang penting.
0: Okeylah, untuk rancangan Yok Dong Aba ni sebenarnya. Pagi-pagi ni tiga bunga. Macam saya dah biasa dengan Zoo. Ni kali pertama, DJ Mala kali pertama ke macam mana?
2: Ya, saya untuk Yok Dong Aba kali kedua.
3: Saya dah pernah. Saya dah pernah bersama dengan Mala.
0: Kita first time tapi kita seronok lah tukar-tukar kan. Sebab kita ni ada rakan teknikal dekat sini, dia tanyalah mana si DJ Lia ni. Dia tanya DJ Lia pergi mana.
2: DJ Lia tengah tidur tarik selimut tu.
3: Okey, tak apa. Kita bagi peluang.
0: Peluang pandai.
3: Sebab kita nak sama dengan DJ Mala juga. Dan untuk pengetahuan juga untuk rakan-rakan kita di Melaka dan juga Johor, hari tu kehangatan PRN di Johor dipindahkan ke Negeri Sembilan sekarang ini. Memang tengah hangat berkempen. Dan juga kita nak kongsikan juga sedikit informasi dah berkenaan PRN Negeri 9-16 ini. Kalau kita lihat 103 calon daripada pelbagai parti politik dan calon bebas yang layak bertanding untuk PRN kali ini. Dan pengundian awal pada 28 Julai, tak lama dah ni, bagi anggota tentera dan juga polis. Begitu juga dengan pasangan anggota tentera. Kalau kita tengok melibatkan seramai 16,884 anggota tentera dan pasangan, serta 5,455 anggota polis. Dan untuk undi awal ini, sebanyak 38 pusat pengundian awal akan dibuka. Undi pos pun, Zu tengok kan, kalau di Negeri FM ni, rakan-rakan kita dah sibuk dah tu. Orang kata Kau dah post. Saya cakap, post apa ni? Kita tidak boleh di sini. Jadi dekat sini pun undian post pun, kalau kita tengok pihak SPR dah maklumkan, sebanyak 13,263 kertas undi dah pun dikeluarkan untuk individu yang berhak. Dan nanti 1 Ogos ini yang paling penting. 1 Ogos hari mengundi. Jadi Zu nak ajak yang mana tengah dengar kita dekat Melaka, dekat Johor, yang mana mengundi di Negeri Sembilan, baliklah. Tunaikan tanggungjawab.
0: Jangan tak malik.
3: Betul.
0: Dan selesai mengundi, jangan lupa selfie, tunjuk jari.
3: Betul. Biasanya. Kalau tunjuk jari ni, kedai-kedai kadang-kadang ada promosi.
0: Ya, betul.
3: Kan, kena tengok nanti.
0: Tapi tengoklah macam kalau kita kat Johor hari tu kan, Malangan Zoo, dia tanyalah Cik Merah mana jari, kenapa jari Cik Merah dengan rakan-rakan tak ada. Kami kan Ain, ada setengah orang dia undi dah undi awal, ada yang buka undi sini, sebab tu jarinya tak nampak warnanya.
3: Jadi orang ingat Cik Merah tak mengundi. Undilah.
0: Kita ni jalankan tanggungjawab tau.
2: Itulah, mesti jalankan tanggungjawab. Kalau di Johor dah selesai, di Negeri Sembilan pula berdebar-debar. Kami dekat Melaka ni sedang menanti tau.
0: Okay.
2: Tak
0: tentu kan.
2: Tak tahu lah. DJ Malah sabar juga ni.
0: Kan. Itulah, tak apa, pelan-pelan lah. Yang penting kita lepaskan negeri dahulu. Kita doakan jugalah untuk rakan-rakan di di Negeri FM. Semoga dipermudahkan urusan. Amin, amin. Diberikan kesihatan yang baik juga, sebab saya tahu bekerja pagi siang malam ni.
3: Betul tu. Kita punya bilik gerakan sedang, ni dekat depan konti. Jadi kita nampaklah kesibukan rakan-rakan kita. Itu yang jadi lagi semangat nak bekerja tu.
2: Itulah kan.
0: Jangan pelik nanti kalau tengok Kening Zoo bercantum sebab ini kita perbualan sangat serius nanti ketika itu. Saya ingat lagi macam saya ketika saya bertugas kan. Cik Merah, Kening tu hampir bercantum. Saya kata, biasa. Ini perkara yang sangat serius, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan main-main ya. Laporan ni betul.
3: Betul tu.
2: Dia fakta. Bermain dengan fakta. Dia nombor. Memang bercantum lah.
0: Betul lah malah. Jadi untuk waktu ni juga mungkin nak kongsi aktiviti negeri. Kawan-kawan ada tak nak kongsi aktiviti negeri masing-masing? Silakan.
2: Okey.
0: Macam kat Melaka?
2: Kalau dekat Melaka, berlangsung sekarang ini Melaka Agrofest 2026. Berlangsung bermula semalam, hari Jumaat 24 Julai. Dan hari ini, apa yang menarik hari ini dan juga semalam, diedarkan jagung untuk yang mana datang dekat Agrofest ni. Jagung secara percuma. Kalau semalam 15,000 tongkol jagung telah pun diedarkan.
3: Banyak tu dia.
2: Dan hari ini pula sebanyak 10,000 tongkol jagung akan diedarkan secara percuma. Dan juga pastinya hari ini akan berlangsung majlis perasmian Melaka Agrofest 2026. Juga ada jualan agro madani dan juga macam-macam aktiviti lah dekat sana. Dan sebelah malam nanti pula ada persembahan lah, persembahan nasyid. Malam Demi Cinta Nur Kasih daripada kumpulan UNIC dan juga INTI. Semalam dah pun berlangsung juga malam berselawat. Kalau semalam malam ni kita bernasyid.
0: Jadi yang mana berkaitan boleh hadir. Kalau di Johor pun sempat lagi nak hadir, tak ada masalah. No go lagi sempat.
2: Tak ada masalah.
3: Jadi
0: kalau di Johor pula ada juga yang kami nak kongsikan mengenai karnival eksplorasi Steven dan juga STEM sempena sambutan Jubli Perak Attack JTM Kampus Batu Pahat lah. Di mana bertarikh pada 27 hingga 30 Julai 2026 di Attack JTM Kampus Batu Pahat. Banyak aktiviti menarik, ada soccer robot, peringkat kebangsaan, pertandingan drone, semuanya ada. Jadi yang mana berkaitan boleh hadir, ini antaranya lah.
3: Okey, untuk negeri nanti kita kongsikan. Kejap lagi.
0: Okey. Dan satu lagi, maaf kita senyap je, nasib baik bagi ruang tadi. Sedap je.
2: Ada orang sebut. Ada orang sebut.
0: Kacau betul lah kita. Time kita nak bercakap tiba-tiba lah suara tak apa-apa ada ni. Okey, ada satu lagi, Mata Fair Johor langsung 25-26 Julai. Boleh hadir dekat The Summit Mall Batu Pahat pada 10 pagi sehingga 9 malam. Dan satu lagi, ada ini yang menarik sebenarnya. Iaitu mengenai JB Neon Recreational Night. Ini anda boleh, yang mana berkaitan boleh menyertai untuk program ini bermula pada hari Sabtu 25 Julai jam 5 petang hingga 11 malam di dataran Bandaraya Johor Bahru. Okey, itu je lah. Okey, dah.
3: Jadi jom kita nak berhibur dulu.
0: Kita nak berhias kita. Betul. Dengan lagu ni gandingan Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno, lagu yang bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Amboi.
3: Okeylah.
0: Jom kita dengar lagu ni semua dalam.
3: Yo, donga.
0: Hirup zu.
3: Hirup bergegar.

0: Bergegar.
1: Okey, bersama kembali yuk dengar apa?
2: Ya.
1: Hero
2: Bergegar.
1: Okey. Untuk waktu ni 8 menghampirilah 8.45 minit pagi. Yeah. Selamat pagi yang mendengar. Jangan lupa sarapan pagi ni.
2: Betul. Cik dan jangan dengan, lupa makan ubat.
0: Ya, yeah, betul. Makan ubat tu yang penting.
2: Ada yang kena rutin harian kena makan ubat kan?
0: Okey,
2: jadi kena ambil ubat.
0: Ya.
1: Cik Merah, apa tadi?
0: Cik Merah dengan Mala dah sarapan ke? Ya.
2: Dah alas perut.
0: Dah alas perut. Alhamdulillah.
2: Sarapannya sebenar-benarnya sekejap lagi.
0: Sekejap lagi.
1: Betul
0: lah. Sama lah malah.
2: Kan?
1: Ya ke?
2: Kita kerja pagi ni macam tu lah.
1: Seadanya. Sebab kalau selalunya kan, antara kita bertiga, kalau selalunya dengan apa, sarapan yang gagah mewah ni, Dahlia. Dahlia, yeah. Ya Allah, mewah-mewah sarapan dia.
2: Dia bawa
1: tau.
2: Bekal.
1: Rajin ya anak dahulu.
2: Ya.
0: Biasanya,
2: rajin.
0: Kalau daripada kami minum air, makan biskut, dia pagi-pagi cempedak goreng. Kan?
2: Dia siap buat masak nasi tomato pagi-pagi.
0: Wah.
1: Bagus ya. Jadi sonolah kawan-kawan kat Melaka FM ni. Makan-makan kawan bawa.
2: Betul. Kami siap masak kat sini.
1: Seronok.
2: Tapi ikut mood lah. Tengok siapa yang rajin lah. Masak lah kan.
1: Faham. Tapi begitulah, pagi ni memang kita tekankan dari segi jangan lupa sarapan dan makan ubat. Makan ubat ni sebenarnya perlu tahu. Kalau doktor dah pesan sehari tu 3 kali makan, 3 kali tu bahagi dengan 24 jam kan. Betul tak?
2: Ya betul.
1: Selalu tu lupa panas. Saya ingatkan 3 kali tu saya ingat 12 jam je.
2: 24 jam.
1: Itulah.
2: Kadang-kadang terlupa kan.
1: Tapi
2: dah buat macam mana, banyak benda nak buat.
0: Ya.
1: Jadi kitalah sebagai orang tengah ni kena pesan.
2: Ya, betul.
1: Okay. Macam tadi kan, okay. Sambil-sambil itu kita sembang ni, kita tengok waktu ni sebenarnya ikut kan nak berkongsi jugalah program stesen setempat. Tapi sebab tadi pun kita dah kongsi-kongsi. Mungkin saya nak selitkan ruang ni, jomlah kita menyapa sikit nak yang menonton kita. Saya tahu semua tengah live kat TikTok kan.
0: Betul.
1: Kat negeri ada siapa tu?
0: Kalau kat negeri kita nak ucapkan selamat pagi untuk Bahazin Ampangan. Kita ada Rusmawati Abdul yang mana tengah tengok kita sekarang ni sebab kita baru aja on TikTok live ni ha. Jadi kita nak ajak lah ramai-ramai tengok singgah ni. Kita ada Saniah Ahmad 69, selamat pagi. Nur Hafizah Mustafa, Basirah pun ada. Dan kita ada dah terima beberapa ucapan di WhatsApp konti ni. Tapi kejap lagi kita bacakan yang itu ya. Kalau di Melaka dengan Johor ada siapa dekat TikTok?
2: Ya, dekat Melaka ni terima kasih rakan-rakan kita. Ada Ramli Ramah, terima kasih Kak Zara. Kita setia dari pukul 6 pagi tadi tau.
1: 6 pagi? Ya, hebat.
2: Ya. Abam Api katanya Melaka hujan lagi, banyak tempat dah naik air dah.
0: Alahai.
2: Katanya hujan lebat.
0: Jaga diri semua ni.
2: Ya, betul. Okay. Hex Zero, terima kasih. Lagi kita ada Mama Nomi, kita ada Mak Ngah Anggun. Kemudian kita ada Puan Siti Nobaini, kita pun ada.
0: Wah, bos.
2: Bos kita pun ada. Dan juga ramai lagi lah yang setia dengan kita. Saya ingat ke hujung minggu. Hujung minggu dia orang tak masuk tau. Rupa-rupanya ramai bangun
1: ramai.
2: Awal.
1: Bagus. Itu kalau tadi saya dengar Malah kata dengan keadaan cuaca hujan kan. Selalunya kalau kalau waktu cuti antara lokasi-lokasi, Melaka ni juga antara salah satu negeri yang panas juga untuk orang jalan-jalan kan.
0: Betul.
1: Tapi sama juga negeri Sembilan dan juga Johor. Jadi senang kata dengan keadaan zon selatan setengah keadaan cuaca tak menentu ni, kita kena rancang sebaik-baiknya lah untuk perjalanan kita ni.
0: Betul.
1: Mungkin kalau kita kata nak bermandi-manda hari ni dengan anak-anak, keadaan tak bersesuaian, janganlah kita redah juga.
2: Jangan tambah-tambah lagi. Lagi-lagi kalau ada orang kata perancangan nak pergi mandi sungai, kalau boleh elakkan.
0: Pantai
2: elakkan
0: dulu.
1: Jangan kita tak apa sikit aja.
2: Kita punya tak apa tu
1: nanti jadi cerita lain.
2: Malang tidak berbau. Kita dah tahu dah keadaan kalau sungai takut kepala air dan sebagainya kan. Mula-mula nampak tenang, nampak cantik kan. Jadi semangat kita pun nak mandi. Tapi sebenarnya mungkin kepala air akan datang sebab lagi-lagi tak dalam keadaan hujan sekarang lah.
0: Jadi kalau nak berekreasi dekat tempat macam tu, tunggulah dulu cuaca yang sesuai. Tengok Malaysia pun ada kan untuk kita tengok dari semasa ke semasa keadaan cuacanya macam mana.
1: Betul, okay. Sebab kalau kita tengok, mm-hmm, kalau begini, kalau tak sesuai, kita buat plan B tau. Plan, mm-hmm, B, aktiviti kat rumah pun boleh. Di pasar raya dan sebagainya semua. Yang penting, ciptalah memori yang baik-baik untuk anda bersama dengan keluarga anda.
0: Betul tu.
1: Kalau di Johor seketika sikit nak menyapa rakan-rakan yang hadir di tempat kami. Kita ada Sulami Pali. Okay, salam tau kat semua DJ-DJ negeri, Cik Merah.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita ada juga Zul Sol. Kemain nama
2: susah nak sebut
1: abang. Zangat Ashton nak sebut abang tak, saya tak Zul Sol. Sasul nanti. Saya ada Muhammad Haikal hadir, Kak Junaida Ilyas, ada Tazali, Ghazali Osman yang berada di Kedah bersama dengan kita. Dengar, yuk dengar bu. Sa'adun Ramli 66, Acik Remy. Kemainlah semua nama hebat-hebat lah, macam-macam nama
0: dia. Kalau kita tengok dekat TikTok username dia orang ni, bukan main lagi canggih.
2: Kadang-kadang susah nak sebut.
1: User 7, 8, 9, 10 ni semua ni. Panjang bang.
2: Itulah.
1: Okey lah, ini antara nama yang kita nak sebut santai-santai sikit lah. Kita nak lah menyapa juga kan yang mana menonton kita di media sosial dan juga mendengarkan kita jugalah kejap lagi. Jadi kita nak berehat seketika dengan lagu yang seterusnya. Selepas ni kami nak kongsikan berita setiap negeri.
0: Dah siap dah ni semua ni
1: sedikit.
0: Dah siap.
1: Nak kena minum air banyak ni. Masa ni lah dia sebelum rancangan hidung apa tak nak alut je tekak saya. Tiba-tiba lah macam ni, kenapa macam kering tekak lah, kenapa macam ni tiba sangat. Baiklah, kita berehat dengan lagu apa ni? Gusar.
2: Mimi Fly.
0: Jangan gusar.
1: Tak pernah tenang-tenang aja. Okey, untuk anda semuanya dalam
0: Yo
2: dengar
0: Hero
2: Begegau.
1: Begegau.

0: dong apa? Diari negeri. Pelancongan. Ucapan. Yo dong apa? Hidup bergegawe.
1: Bersambung kembali untuk rancangan Yo dong apa?
2: Ya, betul. 8:56 dah.
3: Ya, untuk anda betul tu untuk anda semua yang sedang memandu tu kan, sambil dengar Yok Dong Aba, ada yang nak pergi cari sarapan ni Cik ni DJ Mala dan juga Cik Merah.
2: Hati-hati selalu.
3: Betul.
1: Betul, hati-hati, jangan main telefon, tahulah nak cari lokasi. Kan? Dia nak pergi tempat yang viral-viral.
3: Pagi ni.
1: Dia nak buka lokasi tu kan. Berhentilah tepi.
2: Ya, betul. Kadang-kadang dia orang rasa macam okey je, sebelah pegang steering, satu lagi pegang handphone, kan?
3: Bahaya.
2: Okey je. Sebenarnya bahaya.
1: Janganlah. Dia nak kita faham dia, dia pun tak faham kita. Senang-senang tak apalah. Kita macam ni lah. Untuk hari ni kata-kata yang sesuai, mudahkan urusan orang lain, agar urusan kita dipermudahkan.
3: Okey, betul. Kita lock.
2: Setuju.
3: Ayat tu.
1: Lock untuk lock. Hari ni punya cerita tau.
3: Hari ni.
1: Okey. Untuk waktu ni meneruskan dengan laporan berita dan rangkuman berita ewas semasa. Saya tengok suara saya macam saya teruskan dulu boleh tak?
2: Silakan.
1: Nanti sambung Zul dengan Mala
3: Boleh.
1: Johor, kita nak kongsikan 3 rangkuman berita yang dapat kami bawakan untuk anda. Kita mulakan dengan Kerajaan Johor membuka semula permohonan perumahan kasih Johor bermula 3 Ogos hingga 31 Disember ini bagi memberi peluang kepada lebih ramai rakyat negeri mendapatkan bantuan perumahan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Mohd Jafni Mat Syukur berkata permohonan melibatkan bantuan masuk rumah pertama berjumlah RM2,000 serta bantuan beli rumah pertama RM5,000 selain bantuan sewa rumah sebanyak RM2,500. Jadi orang ramai dinasihatkan melengkapkan borang serta dokumen diperlukan sebelum mengemukakan permohonan ke Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor PKPJ. Dan seterusnya, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Johor menggesa ibu bapa membudayakan amalan cek beg anak sebelum anak ke sekolah bagi memastikan mereka tidak membawa barangan larangan terlarang ataupun berbahaya. Menerusi perkongsian JPN Johor, ibu bapa disaran meluangkan 2 minit setiap hari untuk memeriksa beg sekolah bersama anak sebagai langkah pencegahan awal. JPN Johor menegaskan keselamatan sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif. Dan terakhir, mengenai pelaksanaan Sekolah Rintis Bangsa Johor, SRBJ akan dipantau secara lebih kerap setiap 3 hingga 6 bulan bagi memastikan setiap perancangannya kekal selaras dengan aspirasi transformasi pendidikan negeri. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Maghazali berkata pelaksanaan fasa pertama kini memasuki tempoh lebih setahun menunjukkan perkembangan positif. Ia termasuk aspek penyediaan infrastruktur, penerimaan guru serta murid terhadap pendekatan pembelajaran baru. Wah, itu dah 3.
3: Alhamdulillah lancar.
1: Alhamdulillah lancar.
3: Okey, Melaka dululah boleh malam.
2: Okey, Melaka pun kita nak kongsikan 3 berita. Yang pertama, berkaitan dengan negeri Melaka mencatat perkembangan positif dalam usaha mencapai kapasiti tenaga boleh baharu sebanyak 300 megawatt. Dan menurut Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof, katanya ketika ini sudah mencapai 70% sasaran yang ditetapkan, dan juga katanya juga pemerkasaan sumber tenaga boleh baharu adalah antara fokus termasuk dalam Plan Strategik Melakaku Maju Jaya 2035 dengan Perbadanan Teknologi Hijau Melaka memainkan peranan penting ke arah merealisasikan hasrat tersebut. Dan juga berita kedua berkaitan dengan miliki rumah menjadi antara cabaran terbesar golongan muda. Ini untuk rumah pertama lah. Okey, dan juga berita yang ketiga berkaitan dengan pementasan teater. Bukan sekadar menghidupkan dunia seni, malah berpotensi menjadi tarikan pelancongan ke Melaka. Dan pada esok 25 Julai akan berlangsung di Panggung Bangsawan berkaitan dengan teater. Teater inilah yang diberi judul Teater Musical Kais dan Laila oleh Pertubuhan Teater Negeri Melaka, PERTEM. yang dijangka akan menarik peminat teater dari dalam dan juga luar negara sekaligus memberi limpahan kepada ekonomi tempatan.
3: Yeah.
2: Jadi esok akan berlangsungnya teater tersebut. Mm-hmm. Harap dapat menarik lagi lah pelancong-pelancong untuk terus datang menyaksikan panggung ini berkaitan dengan tajuknya Kais dan Laila.
3: Kais dan Laila.
2: Ya.
3: Okey.
2: Itu antaranya.
3: Baik, kalau untuk Rani berita negeri. Di Negeri Sembilan.
2: Negeri, macam mana pula negeri?
3: Berkenaan peruntukan bagi keperluan pertahanan negara meningkat 35% berbanding tahun 2022 antara peningkatan tertinggi yang diberikan kerajaan bagi memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan itu mencerminkan komitmen kerajaan memastikan aspek pertahanan negara tidak dipandang ringan terutama dalam menghadapi perubahan landscape keselamatan serantau dan global. Menurut beliau, peningkatan peruntukan itu turut mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang perlu ditentukan berdasarkan kepakaran cabang perkhidmatan ATM. Okey, berita seterusnya ini berkenaan PRN. Tahap kesiapsiagaan rangkaian telekomunikasi di negeri ini sempena pilihan raya negeri PRN ke-16 berada pada tahap memuaskan dengan majoriti pusat mengundi dijangka menerima liputan internet yang stabil. Perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil selepas mengadakan lawatan ke pusat pemantauan rangkaian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban pada Rabu. Beliau berkata hasil taklimat yang diterima menunjukkan kebanyakan pusat mengundi tidak berdepan masalah capaian internet. Namun beberapa syarikat telekomunikasi masih perlu menambah baik liputan di beberapa lokasi yang dikenal pasti sebelum hari pengundian. Dan berita terakhir yang kita nak kongsikan berkenaan Kerajaan Negeri Sembilan sentiasa melaksanakan pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam bagi memperkukuh pembangunan agama serta memenuhi keperluan masyarakat Islam di negeri ini. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata Kerajaan Negeri telah melaksanakan pelbagai usaha termasuk pembinaan masjid, sekolah agama, kompleks pengajian sijil tinggi agama Malaysia STAM serta menaik taraf beberapa institusi pendidikan agama. Beliau turut berkata pembangunan agama Islam terus menjadi antara aspek yang diberi perhatian oleh kerajaan negeri menerusi pelbagai inisiatif yang dilaksanakan sepanjang pentadbirannya. Itu dia antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan.
2: Baik.
1: Terbaik. Itulah kalau dengar yuk dengar apa boleh dengar tiga negeri. Apa cerita negeri Johor.
2: Boleh tahu perkembangan
3: dapat
2: terkini.
3: Tahu semua.
2: Betul, tak payah pergi sana sini dah. Dengar sini je.
1: Dengar apa je. Kena bersama dengan kami sehingga 10 pagi nanti. Banyak lagi kita akan kongsikan selepas ini. Kalau tengok lepas ni kita ada laporan khas.
3: Betul, kita ada sedikan. Jadi kalau nak tahu kena tunggu lepas ni, okey.
2: Baik. Okay.
1: Jadi kita berehat seketika. Kita nak berhibur dengan lagu Titi Wangsa, persembahan Toko Kilat.
3: Jom.
1: Okay. Jom kita dengarkan lagu ini untuk anda semua dalam.
2: Yo, dengar
3: berhiruk. Hiruk. Bergegau.

0: Duk Donga Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
1: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Donga Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Donga Ber, hiruk bergegau eh.
2: Okey, masih lagi bersama dengan kami tu. Yodong apa? Saya Cik Merah di Johor FM.
3: Saya DJ Mala di Melaka FM.
4: Saya Zudi Negeri FM. Sekarang ini 9.9 minit pagi. Terima kasih untuk anda semua yang kekal setia dengarkan Yodong apa. Sekarang ini kalau di Negeri FM kan, kita nak sama-sama ajak untuk dengarkan laporan khas berkenaan pelaksanaan projek pembangunan sawah di bawah inisiatif kerajaan. Secara tak langsung dapat kurangkan beban kos berkenaan, selain dapat tambah baik infrastruktur dan juga meningkatkan kecekapan pengurusan sawah di seluruh negara. Jadi kalau nak tahu lebih, jom wartawan kita ni dah bersedia dah ni, dia dah sediakan segala laporannya, laporan khas Toroh Adat.

0: kami berada di Kuala Pilah yang menerima RM375,000 daripada keseluruhan insentif tersebut.
1: Bagi Rozlila Ibrahim, menjadi pesawah bukan pilihan mudah. Namun, keadaan mula berubah apabila beliau menerima bantuan pembangunan sawah dan pelbagai insentif kerajaan.
2: Kos dari segi sewa tanah, belian benih, semua racun, baja apa semua, saya keluar kos sendiri dalam RM200,000 lebih. Okey, setelah musim kedua tu saya ada dapat bantuan insentif ni dari segi itu hari buat pelestarian bajak apa semua yang kerajaan bagi, saya dapat kurangkan kos setengah daripada harga itu.
1: Menerusi insentif pembangunan pelestarian sawah Nogori, skim Sungai Muar 1 dan 2, sejumlah RM375,000 diagih kepada pesawah di Kampung Kuala Jemapuh, Kampung Juwasih, Kampung Terusan dan Kampung Terusan Ulu. Ia digunakan bagi melaksanakan kerja-kerja perataan tanah, menaik taraf, sistem pengairan dan saliran, pengapuran serta penyediaan input pertanian.
3: Setakat ini syukur alhamdulillah kami petani di sini yang terlibat seramai 8 orang. Jadi keluasan dia lebih kurang 95 hektar. Duit ni sekurang-kurangnya dapatlah kita membantu kami para petani di sini untuk modal pusingan yang akan datang.
4: Jadi sekarang ni dapat bantuan yang RM3,000 ni, dia dapat 3 kali bajak. Jadi alhamdulillah lah, sawah nampak cantik lah. Dapat perataan lagi. Jadi kita tanam padi tu air pun 100.
5: InsyaAllah dengan peruntukan yang kami terima sebelum ni, kita dapat mengurangkan kita punya kos untuk membajak saliran. Tapi hasilnya kita belum dapat lagi lah, sebab tu benda tu baru lagi dijalankan. Mudah-mudahan dapat memberi hasil yang lebih tinggi.
1: Di sebalik sawah yang semakin tersusun dan hasil yang diharapkan meningkat, ada usaha yang digerakkan secara berperingkat oleh Jabatan Pertanian Negeri Sembilan.
6: Kita akan terus kerap memberi khidmat nasihat dan nasihat teknikal siasa berhubung dengan pesawah-pesawah di tapak melalui ejen-ejen kawasan kami. Jadi daripada situ kita berharapan kita akan terus dapat memperkenalkan atau menjaga.
7: Ya, baiklah, itu dia. Untuk laporan khas dari Negeri FM, walaupun tidak dapat dah habiskan, tapi itulah dia sedikit orang kata laporan ya, berkenaan pelaksanaan projek pembangunan sawah di Negeri Sembilan ini berdasarkan inisiatif di bawah kerajaan. Itu dia.
8: Okey. Jadi macam mana? Nak Melaka dulu ke?
9: Jadi Melaka, Melaka selepas ini kita ada kapsul pelancongan kan?
8: Ya, betul.
9: Tak apalah, okay, Melaka.
8: Johor dulu.
9: Johor kejap lagi juga. Kita akan kongsikan seniman Mak Sentul.
8: Wow, menarik.
7: Kalau macam okay, gitu kan, kita nak menyapa dululah kawan-kawan kita ni. Ramai dah ni yang dekat TikTok ni, dia kata hello Cik Merah, DJ Malam. Ada dekat sini kan semua. Lee Slim Shady. Saya ni tidak mahir berbahasa Minang, dialect Minang. Tapi saya rasa dia duk komen-komen ni, saya rasa ni dialect Minang ni Cik Merah dengan Mala.
8: Cuba bagi contoh sekejap.
7: Okay.
8: Kita satu, tak dengar juga
7: DJ kita tu dah barandiang ko.
9: Barandiang.
7: Tapi saya rasa
8: kami tak baran.
7: Disebabkan kita bertiga tak faham, lebih baik kita tak apa. Terima kasih Lim, Lim Slim Shady. Okay. Seterusnya kita ada juga Iskandar Khan, orang Melaka. Orang Melaka pun ada. Sama-sama.
8: Amboi dia ke sana ke sini eh.
7: Ya, dia sangat sokong.
8: Kat sini pun dia ada tu.
7: Radio RTM.
8: Ya. Terbaik.
9: Kalau tadi sebab saya tengok Zul kata dekat WhatsApp konti Negeri FM ramai. Ada yang menyapa. Ada tak Zul?
7: Okey, ada satu. Dah ada kiriman pantun Mitra 7. Ingin memetik bunga melati. Bunga melati ada sembilu. Cantik di mata, cantik di hati. Semoga semuanya sihat selalu. Daripada hamba Mitra 7.
8: Itu terima kasih.
7: Kita lah
8: doakan jugalah semua pendengar kita sihat-sihat selalu kan.
7: Ya betul, amin insyaAllah.
8: Amin.
9: Moga sentiasa dilindungi, dikeluarkan segala kesulitan.
8: Betul,
9: kan?
8: Betul.
9: Hari ni biasalah hujung minggu, banyak perancangan anda. Macam tadi kalau kata nak berjalan-jalan keluarga, ada juga manfaat hari ni. Inilah Madrid.

0: apa sandingannya, macam pertunangannya untuk pasangan-pasangan pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar.
1: Amin. Selamat pengantin baru.
2: Ya.
1: Kan?
2: Kita doakan
1: semoga berbahagialah.
2: Amin.
1: Yeah. Amin. Amin.
0: Okey, baik-baik. Kalau tadi kata Minang Zoo tak pandai kan?
2: Ya, yeah, okey.
0: Aku macam mana? Tapi Zoo, lepas ni kita akan dengarkan lagu ni persembahannya Nen Terbabul. Denda Koba ke?
2: Zoo bagi sikit chorus dia. Dendah koba. Kalau tak
0: mau dengar.
2: Betul. Awak selalu dengar kan?
0: Mestilah. Kita pun minat DJ Nen lah.
2: Ramai tu minat dia. Saya lah salah seorangnya.
1: Ya.
2: Kejap lagi ni. Siapa nak dengar lagu Nen selepas ini, Dendah Koba. Tapi sebelum tu kita baca lah lagi seorang ya. Nuri Angkasa katanya salam yuk dong apa ditujukan kepada Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Siti Safina Wati, Zaida Kamal, Hajah Zainab, ramai lagi dekat sini. Katanya Mak Tam pergi Semantan, jom sarapan. Ini pantun.
1: Pantun dua kerat.
0: Mak Tam pergi Mak Tam pergi mana tadi pergi.
2: Mak Tam pergi Sematan. Jom sarapan.
0: Jom sarapan.
2: Pagi ni kita berkena air Milo dengan tosi je katanya. Weh, tosi.
1: Sedap tu tosi.
2: Alhamdulillah. Sedap tu jauh-jauh.
0: Saya kalau berbanding roti canai, saya memang betul juga memilih tosi lagi. Kena dengan tekak saya lah.
2: Kalau saya hidup roti canai.
1: Hidup roti canai. Saya segala roti canai, roti tosis semua saya.
0: Semua
1: balon.
0: Boleh.
1: Saya sama balon.
0: Semua boleh.
1: Sapu bersih.
0: Okey. Di Johor ada jugalah siapa anda akan berdengar lah. Kita nak sebut sikit lah yang berada di Sri Gajah Syaah ni. Kak Ruby kata untuk penduduk kampung Sri Gajah Syaah, sedara mara untuk yang berada di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia, rindu semua. Kak Ruby ni tengah meniaga kat warung, tengah siar radio Johor FM. Dan mendengar juga di radio apa, Melaka.
1: Terima kasih.
2: Kak Ruby.
0: Dan Kak Ruby kata untuk pekerja Kak Ruby, kerja nak. Kerja semua, semoga kita diperluaskan rezeki.
2: Ya, niaga apa tu Kak Ruby?
0: Sebab pagi biasalah tu macam-macam ada Kak Ruby ni kita order campak-campak semua jadi.
2: Ya, betul.
0: Kalau kita campak-campak tengok menu, betul ke campaknya ni?
2: Itu nama dia bukan campak, Cik Merah.
0: Okey, selepas tu kita ada juga Cik Nen Banjari lah hadir pagi ni. Katanya cuara di parit bingan laut ketika ini baik. Kedengaran kicauan burung-burung di tepian rumah mencari suatu rezeki di pagi hari.
2: Syahdu je tu.
1: Gitu.
0: Itulah seronoknya berbeza. Contohnya di kawasan kampung mahupun di bandar kan. Di bandar kita kurang sikit ada dengar. Bila kadang kalau saya di kampung pun dengar kicauan burung, bunyi ayam
1: pokok. Tenang je kan.
0: Itulah satu best. Nikmat memang yang best. Tapi itulah nikmat-nikmat begitu pun kena kerja pagi ni. Bos saya gurau bos.
2: Terlalu terang
1: sempat.
0: Okey, jomlah kita nak dengar Den dah cover ni.
2: Jom cover kita.
1: Jom.
0: Semua dalam yo.
1: Yo, dengar ber.
2: Hero.
0: Ber.
1: Begitu. Begitu.

0: Lagu yang bertajuk Denda Koba ni
1: Denda
0: terbabung.
1: Ya, itulah lagunya tadi. Denda Koba tak mahu dongar.
0: Saya dengar tu macam sambil-sambil dengar tu cakap dia piak telinga. Denda Koba ni tak dengar.
1: Itu macam Wan tengah bosan dekat cucu kan.
2: Geramnya kan.
0: Ya, tapi itulah macam seronoknya rancangan hidung ni. Kita boleh belajar sikit lah sebesikit dialek-dialek lokal yang ada
2: Tapi kalau Negeri Sembilan punya logat kan, kalau ada setengah tempat yang saya tak faham langsung tau dia orang cakap.
1: Terlalu pekat dia punya.
2: Pekat. Logat dia tu.
0: Logat dia. Sekali hembus nafas lah dia cakap.
2: Tak faham.
0: Kita terpinga-pinga lah. Ni marah ke apa ni? Marah ke apa?
1: Cakap apa tadi macam tu?
0: Cakap apa tadi kan? Tapi itulah uniknya sebenarnya setiap negeri masing-masing ada unit masing-masing dengan logatnya. Macam kita ni, macam saya pun yang baru macam saya ni memang di Kuala Lumpur aja asalnya situ. Jadi bila berhijrah dekat di Johor, belajar juga di tempat-tempat lain, negeri lain, dialeknya macam ni. Pelan-pelan.
2: Samalah kita kan. Kita bila berhijrah ni ke tempat tempat negeri-negeri lain ni, kita belajar sesuatu tau. Dari segi logatnya, makanannya, kan, cara kehidupan seharian, macam-macam. Jadi menarik lah.
0: Kita ada pendengar tanya DJ Malang asal mana.
2: Saya orang Kayangan. Saya orang kain jangan. Kalau on air ni memang tak dengar lah saya cakap utara kan. Tunggu dekat TikTok. Pergi dekat TikTok.
0: Selain utara dia pekat no.
2: Jangan main-main.
0: Jangan main-main no. Takut no.
1: Nasib baik boleh tahan ya tengah semasa bersiaran.
2: Saya tarik nafas tau. Saya kena tarik nafas dengan betul.
0: Ada yang komen, tak perasan langsung. Nampak dia kata.
2: Itu on air. Itu on air. Tapi kalau orang datang dekat TikTok, selalu dia kata, ini kedai FM ke Perlis FM ke Melaka FM ni?
1: Mereka pun keliru.
2: Keliru.
1: Tengok dekat belakang tu, Melaka FM tu.
0: Yes. Melaka FM lah tu. Cakap pasal Melaka FM, Melaka pun nak buat jalan gimana ni?
2: Kita nak berjalan-jalan sekitar negeri Melaka. Kita tahu kan negeri Melaka ni memang negeri pelancongan. Jadi kita nak dengar seketika ya. Berkaitan dengan pelancongan negeri Melaka. Boleh?
1: Boleh.
2: Jom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama kembali dalam pelancongan Yok Dengaba. Kali ini kita akan sama-sama ke Taman Laut Melaka. Taman Laut Melaka merupakan salah satu khazanah semula jadi yang menjadi kebanggaan negeri Melaka dan semakin mendapat perhatian dalam kalangan pencinta alam serta pelancong yang ingin menikmati keindahan ekosistem marin. Taman Laut ini meliputi kawasan perairan di sekitar Pulau Undan, Pulau Nangka dan Pulau Dodol yang terletak di Selat Melaka. Ketiga-tiga pulau ini diwartakan sebagai kawasan taman laut bagi melindungi hidupan marin dan ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat kepada pelbagai spesies ikan, moluska serta hidupan laut yang lain. Keindahan dasar lautnya yang dipenuhi batu karang berwarna-warni menjadikan kawasan ini lokasi yang sesuai untuk aktiviti menyelam scuba dan snorkeling. Air laut yang jernih membolehkan pengunjung melihat sendiri keunikan hidupan marin yang hidup bebas di habitat semula jadinya. Selain itu, perairan di sekitar taman laut ini juga sering menjadi lokasi penyelidikan dan pendidikan alam sekitar bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan memelihara biodiversiti marin. Bagi pencinta fotografi alam, panorama laut yang luas, keindahan pulau-pulau kecil serta pemandangan matahari terbit dan terbenam di kawasan ini pastinya memberikan pengalaman yang sukar dilupakan. Selain menawarkan keindahan alam bawah laut, Taman Laut Melaka juga menjadi destinasi yang sesuai untuk aktiviti rekreasi dan ekopelancongan yang mesra alam. Pengunjung yang berkunjung ke kawasan ini berpeluang menikmati pengalaman menaiki bot mengelilingi pulau-pulau sambil menghirup udara laut yang segar dan menyaksikan panorama Selat Melaka yang mempesonakan. Aktiviti seperti memancing di kawasan yang dibenarkan, pemerhatian burung, fotografi alam dan lautan pendidikan turut menjadi tarikan utama di sini. Walau bagaimanapun, setiap pengunjung diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi memastikan ekosistem marin terus terpelihara. Sikap bertanggungjawab ini amat penting agar generasi akan datang turut dapat menikmati keindahan Taman Laut Melaka. Kedudukannya yang tidak jauh dari Bandaraya Melaka menjadikan taman laut ini mudah diakses melalui jeti yang disediakan dengan perkhidmatan bot ke pulau-pulau berkenaan. Dengan gabungan keindahan alam semula jadi, kepelbagaian hidupan marin, aktiviti rekreasi yang menarik serta usaha pemuliharaan yang berterusan, Taman Laut Melaka sememangnya merupakan destinasi pelancongan yang unik dan berpotensi menjadi pilihan utama pelancong yang ingin meroka sisi berbeza negeri Melaka. Jadi, apabila berkunjung ke Melaka, jangan lepaskan peluang untuk menikmati keindahan khazanah laut yang menjadi kebanggaan negeri ini sambil bersama-sama menghargai dan memelihara warisan alam yang tidak ternilai untuk masa hadapan.

0: Itu dia Taman Laut Melaka. Cik Merah dengan Zu, kalau datang Melaka jom kita pergi.
1: Okey.
0: Kita nak snorkeling.
1: Malah kena bawa kami berdua.
0: Boleh, tak ada masalah. Masalahnya saya yang tak pernah pergi lagi pun. Kita pergi sama-sama.
1: Kena pergi.
2: Tak ada masalah.
0: Kita terokai sama-sama, okey?
2: Saya kalau aktiviti gini kan, kalau Zu tahu, sebab Zu selalu dengan saya kan, malah Cik Merah, selalu dengan Cik Merah kan, kalau you dengan apa, selalu cakap pergi hiking lah. Nogori FM kan rancak pergi hiking sana sini. Aktiviti tu memang saya tak boleh buat. Sebab kita semput.
0: Sama lah kita.
2: Tapi kan, mana aktiviti yang ke pulau-pulau ni, saya boleh
0: suka
2: ni.
0: Suka kan?
2: Pergi lahan ni.
1: Apa lagi? Merah, malah.
0: Tunggu apa lagi? Jom kita.
2: Jom, yuk dong apa?
0: Ya, betul.
2: Okeylah, itu antaranya yang menarik di Melaka. Nanti setiap minggu dengarkanlah di negeri ada apa, nanti di Johor pun akan ada apa. Tapi boleh tak seketika kan, Mira nak kongsilah, dalam kita pun tengok jalan-jalan apa semua hujung minggu begini. Semalam kan, saya tengok, kita sekarang dalam banyak aplikasi Threads yang paling pantas sekali lah.
1: Okey, betul. Saya setuju.
0: Setuju?
2: Perasan tak kadang-kadang kita tengok kalau orang bercuti, dia apa, check in dekat, bukan setakat hotel, kadang dia pergi kat homestay sebab homestay rumah ni dah sediakan kolam-kolam mandi. Jadi mungkin ialah untuk anak-anak, tak perlulah nak pergi mandi pantai ke sungai, tak perlu, dah ada kolam-kolam kan. Tapi itulah video yang tular tu, saya tengok ada anak tu hampir lemas.
1: Ini bahaya. Saya lalu juga dekat saya punya
2: lalu juga kan. Hampir lemas malam saya tengok. Saya sampai, saya pula yang menjerit, eh, apa akak tak nampak ke tu? Dia sebab macam ni, mungkin ini percutian keluarga, okay? Amat banyak keluarga datang kan, satu keluarga yang besar datang. Mungkin ibu bapa fikir mungkin melepaskan anak yang umur dah 12 tahun tu dah boleh tengok adik-adik. Tak boleh.
0: Kadang-kadang dia, abang-abang, kakak-kakak ni yang seronok lebih, dia tak sempat nak tengok anak dia, adik dia. Memang jangan diharapkan kepada anak kita yang walaupun dah jenam kan. Kadang-kadang budak-budak kan, dia also know.
1: Ya, dia dah jumpa kawan-kawan dia, saudara mara dia. Dia dah lupa dah adik dia.
0: Tapi bila Cik Merah sebut tentang perkara ni, saya teringat satu tragedi pernah berlaku. Macam ni lah, dia orang pergi homestay kan, mandi-mandi ada kolam dan sebagainya. Mak ayah kan sibuk, seronok kan, tengah berseronok dan bersembang dan sebagainya. Anak kat dalam kolam dan memang mati lemas lah.
2: Itulah. Saya tak pasti macam semalam
0: kan, dekat mana.
2: Yang video yang tular tu kan, malam Azul. Kita tak pasti sama ada pemilik homestay itu sendiri yang berkongsi ataupun bagaimanalah CCTV tu yang kita dapat kita melihat kan. Tapi ni kesedaran sebenarnya. Memang apa yang kita boleh katakan, dah kata ada anak-anak, memang tak boleh kita lepas pandang.
1: Betul.
2: Kita tenung je dia. Kena tengok lah. Bukan tenung, kena tengok untuk aktiviti beginilah. Walaupun dah besar panjang lah kan.
0: Dia kanak-kanak, kalau kata kolam yang untuk kanak-kanak tu okey, untuk yang darjah satu okey, darjah satu je dua okey lagi, dia boleh, dia dah pandai tau. 3-4 tahun ke bawah jangan.
2: Belum ada akal lagi. Walaupun kata pandai, kata anak saya pandai dah, boleh cakap, boleh pandai. Tapi
0: kena ada pemantauan.
2: Memang inilah kita tekankan. Sebab nasib baiklah dalam video tu tak ada apa-apa yang tak dinini. Macam tadi malah kata apa, sampai meninggal kita mulai.
1: Itulah dia, kita saling ingat mengingati. Kan nak pergi bercuti ni.
2: Kita tak mau percutian kita ni berakhir dengan tragedi. Jadi berhati-hati. Itu kata-kata nombor dua, tak mau percutian berakhir dengan tragedi. Okey, baik. Selepas ini pula, barulah Johor FM kejap saja lagi akan berkongsi untuk seniman Mak Sentul lah, menusi personaliti kami lah. Nanti kita dengarkan tau kejap lagi.
0: Baik. Melaka hujan, hujan lebat Melaka. Ada beberapa tempat dah banjir.
2: Mungkin nak kongsi lokasi kau
0: Dekat Tengkera dah banjir, Paras Peha. Dekat Bukit Lintang pun dah banjir, setengah tempat yang rendah. Dan juga di Limbongan, katanya saya baru dapat info, di Limbongan juga dah pun dinaiki air.
1: Orang Melaka, jadi hati-hatilah, jaga diri orang Melaka.
0: Hujan lebat ni. Masih lagi hujan lebat.
2: Yeah. Di Johor dah mula juga saya dapat maklumat yang kata di setengah kawasan ada di Batu Pahat dan sebagainya. Cuma berbeza di sekitar RTM ini sendiri sebab ketika ini cuaca dalam keadaan redup-redup begitu. Jadi yang mana keadaan hujan yang dah mula hujan kawasan anda, okay, berhati-hati hendaknya yang mana nak keluar ataupun yang mana berada di rumah sentiasa mengikuti perkembangan semasa jugalah dalam keadaan banjir di setengah kawasan macam DJ Mala tadi kongsikan.
0: Jadi hati-hatilah ya. Dan pastikan kalau yang memandu tu, hati-hati memandu. Kalau perlu nyalakan lampu, nyalakan lampu.
1: Betul.
0: Itu memudahkan semua ya.
2: Okey. Jadi kita berehat seketika. Boleh? Akan bersambung lagi selepas ini. Dengarkan persembahan Datuk Ramli Sarip. Lagu yang bertajuk Ronggeng Rakyat. Untuk anda semi dalam yo.
1: Dengar. Berhero.
2: Berdegau.

0: Yuk Dong Apa di Hari Negeri. Pelancongan ucapan Yuk Dong Apa. Hero bergegawe.
1: Untuk waktu ni menghampiri 9.40 minit pagi.
2: Ya, selamat pagi semua. Semoga semuanya sihat-sihat selalu di hujung minggu ni. Selamat beristirahat lah ya.
3: Ya. Okey. Kalau
2: yang bertugas macam kita ni, selamat tugas.
3: Selamat bertugas, betul? Hari Sabtu bertugas kan? Kena kuatkan semangat.
2: Ya. Yeah. Tambah-tambah hari ni pula hujan. Ya Allah. Nampak selimut.
1: Kena kopi-kopi lah kita.
3: Ya, kena.
2: Itulah. Kena kejap lagi. Okay.
1: Jadi untuk waktu ni pula sebenarnya kat Johor kita nak kongsi mengenai seniman Mat Sentul. Jadi kita nak bawakan anda semua, kita mendengar kan perkongsian yang disediakan oleh penerbit kita lah, Hisham Abdul Samad, mengenai seniman Mat Sentul. Jadi sama-sama kita dengarkan.
4: Hey, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Ku bukan spy sebarang, pandai silat dan karate. Kalaulah musuh datang,

0: Itulah dia personality untuk Yok Dong Apa minggu ini yang kami bawakan untuk anda lah, iaitu legenda seni tanah air dilahirkan di Muar. Mak Sentuh.
1: Terima kasih Abah Syam, laporannya sangat menarik.
0: Hebat kan dia. Terima kasihlah penerbit kita menyediakan untuk siaran kita pada hari ini. Kalau kita tengok untuk waktu ni dah menghampiri 9.45 minit pagi. Cepat je lah masa
1: berjalan.
0: Cepat aja. Tapi saya kira selepas ni mungkin sempatlah kita selit-selitkan nama-nama rakan pendengar yang terakhir bersama dengan kami kan.
2: Boleh.
0: Tadi ada pendengar tanya tau, boleh tak kongsi nombor WhatsApp kawan-kawan di negeri lain? Dia kata kat Cik Merah.
2: Boleh sangat.
0: Apa nombor WhatsApp?
2: Okey, kalau di Melaka FM, nombor WhatsApp kita 010-806-1023.
0: Okey.
2: Kita bagi bilik hijau.
0: Bilik hijau negeri.
1: Kalau bilik hijau negeri 012-603-0603. Itu dia, cepat hantar ucapan. Kalau tak sempat baca kejap lagi, kita baca nanti. Kita ni sampai pukul 12:30 hari. Kalau Cik Merah dengan Malam 12:30 hari
2: sama.
1: Okey, sama.
0: Kami memang Isnin sampai Jumaat 3 segmen je.
2: Jadi memang itu hujung minggu je.
1: Ya betul, sama lagi kita Melaka.
0: Okey. Kalau dekat Johor kita kongsi juga tau nombor. Okay. 012-93-01-019. Rumah Hijau. Sebenarnya nombor-nombor Rumah Hijau ni kita gunakan juga sebagai platform. Kadang-kadang bila saya percaya tau, macam negeri Melaka FM dan juga Johor kan, kita ada juga buka-buka topik menarik. Permintaan-permintaan lagu.
2: Benar. Kalau dekat Melaka FM pukul 11 kita akan buat permintaan lagu.
0: Sekarang ke? Ada ke?
2: 11 pagi nanti.
1: Tadi dah bagi nombor tadi, tolong hantar cepat-cepat. Siapa cepat dia dapat. Betul ke?
2: Boleh. Betul.
0: Jom Zul, kita sama-sama hantar kat sana je. Kita pun nak juga. Okeylah. Jom kita dengarkan lagu yang bertajuk Air Seni. Ni persembahan KOI. Tapi saya ada kawan saya DJ kat sini sebut Koi.
2: Macam orang Pahang gitu.
0: Kan? Jom kita dengarkan lagu ni untuk anda dalam You
2: Dong Apa
0: Hero
2: Bergegar.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Untuk waktu ni 9.52 minit pagi untuk rancangan Yok Dong Apa.
4: Ya, masih lagi bersama Melaka FM.
3: Ya.
4: Johor FM
3: dan juga Negeri FM.
4: Negeri FM.
3: Ya, dah 9.52 minit pagi dah pun. Berada di penghujung untuk Yok Dong Apa minggu ini. Kalau di Negeri FM kita sapa terus lah ya yang di TikTok ini. Kalau kat sini kita ada Nan Dengkil katanya sama bertugas untuk semua. Bokojo lah kita sekuatnya.
5: Semangat.
4: Semangat pagi.
3: Okey. Ada Cik Gayah. Cik Gayah kata dia dah sarapan, dah makan kari pap dengan teh tarik.
4: Sedapnya.
3: Okay. Dan juga kita nak menyapa yang di rumah biru kita, Apu Arminang. Katanya selamat pagi DJ-DJ yang bertugas.
4: Hai, selamat pagi.
3: Itu dia. Itu di Nogori, Melaka ada tak?
4: Nama-nama. Dekat Melaka, terima kasih rakan-rakan kita dekat TikTok ni terus bersemangat tetap screen tau. Terima kasih kita ada Mak Nap. Kata Mak Nap dia pagi ni, hari ni dia masak apa ni, sambal ketumbar. Menarik. Saya baru first time dengar ni.
3: Kena minta resipi. Katanya,
4: itulah sambal ketumbar jadi menarik, mungkin boleh cuba nanti, boleh minta resepi.
3: Betul.
4: Okey, dan juga terima kasih kita ada As. Terima kasih As, dia ucapkan selamat pagi pada semua.
3: Selamat pagi
4: di pendengar Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Zainal Ali, terima kasih hadir. Dan juga kita ada Zura Juju, terima kasih. Tadi dia menarik, Tora datang lagi daripada Pak Mat Sentul katanya.
3: Yo.
4: Menarik, teringat pula zaman-zaman kecil-kecil kan, Tora tu. Masa tu Tora, siapa dapat beli Tora masa tu, dia memang banyak duit lah.
3: Kaya
4: lah. Betul.
3: Tora tu macam tu, ingat pasal Tora tu
4: Itu antara mainan yang mahal lah sikit kan. Mahal lah.
3: Kalau tahu ni, ini anak orang kaya.
4: Okey, terima kasih juga rakan kita yang berada di Riau, Jombor, Khabar. Terima kasih. Kita ada Mak Nap. Kita ada siapa lagi? Rakan kita namanya Cikgu Nur. Terima kasih banyak Cikgu Nur, Ella, Fahmi, Imam Hati dan juga semualah.
3: Ramai. Kita pun macam kat Johor adalah, macam Izzah Hakim kata masih setia di TikTok dengarkan rancangan Yok Dong Apa ni.
4: Terima kasih.
3: Coach apa ni, Coach Aim. Lepas tu Fuad. Sebenarnya macam tadi saya ada sembang-sembang benda lain jugalah dengan rakan-rakan kita sambil dengan lagu ini sembang yang lain-lain ni, yang PM tepi kejap lagi kita
4: dengarkan.
3: Kak Fatimah kita kan, dan terima kasih lah semua yang setia bersama kami. Kak Zan, Cik Abdul Jalil Paimi, Kota Tinggi Johor. Namun begitu, kita dah berada di penghujung pertemuan. Jadi kita berikan penghargaan lah untuk penerbit. Di Johor kita ada Hisham Abdul Samad, bahagian ICT Halimah. Untuk MCR kita, kita ada Fazli dan juga Ain Haris pada pagi ni. Silakan Melaka dan juga Johor dan juga negeri.
4: Okey, dekat Melaka MCR kita Kak Nani dan juga Nizam, dan juga penerbit kita Daim lah. Terima kasih banyak-banyak.
3: Ya, kalau di negeri kita nak ucapkan terima kasih untuk petugas MCR kita pagi ni, Kak Syida dan juga Abang Faizal, memang letup. Dan juga penerbit kita Abang Azizi, terima kasih banyak-banyak. Minggu hadapan jumpa lagi insyaAllah. Waktu yang sama, 8.30 minit pagi sampai pukul 10 untuk Yok Dong Apa.
5: Baik, jumpa lagi bersama dengan siapa, nantikan.
4: Nantikan.
5: Kita tengok setiap negeri hantar siapa.
3: Okey,
5: jumpa lagi kawan-kawan. Assalamualaikum. Bye.
4: Waalaikumsalam.
3: Bye-bye. Ya, itu dia selesai untuk Yok Dong Apa edisi 25 Julai 2026. Terima kasih untuk semua yang dah dengarkan dari pukul 8.30 minit pagi tadi. Sampailah sekarang ini, jadi jangan tukar frekuensi. Terus layan Negeri FM sebab lepas ni kita ada lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Zu nak belanja anda semua. Jadi janganlah orang kata pergi mana-mana bawa radio tu. Kalau radio tu boleh bawa, angkat. Pergi dapur angkat, pergi mana lagi, pergi kelaman rumah angkat. Memang love siapa yang buat macam gitu. Okay, yang mana tengah memandu hati-hati. Kalau Diva Traffic ada ucapan, hantar je dekat 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
0: Ini Negeri FM ingat sampai bila-bila.
6: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Teha?
2: Ya, Wan.
1: Umur Teha berapa tahun dah?
2: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
1: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
2: Teha jaga Wan lah.
1: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
2: Mula apa tu, Wan?
1: Tanggungjawab kepada negara.
2: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
1: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
2: Ya. Ha,
1: jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
2: Kau nak bawa kad pengenalan.
1: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
2: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
1: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
2: Oh.
1: Ha, nilai satu. Semak dulu.
2: Oh, semak dulu. Ha. Wan mengundi kat mana?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
2: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
2: Okey, boleh Wan. Mula, Wan. Nanti kita tolong, ya?
1: Eh, tadi nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
2: Kenapa pula, Wan?
1: Mana boleh? Tau kah adik awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
2: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
2: Okey, Wan. Okay, Wan.
1: Berapa bulan mengundi?
2: Satu bulan lapan, Wan.
1: Kita keluar mengundi, ya?
2: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan, ya?
2: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
1: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
2: Dah, tahu dah.
1: Tahu dah.
2: Wan punya lah. Bolom lagi kan saya tengok, ya?
1: Ayo. Tengok apa jalan ni?

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi. Dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

0: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.
3: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila.
4: Dah hujung minggu, jom dengarkan Radar Extra 6 hingga 12.

11.06 minit pagi sekarang ini. Alhamdulillah dah berada di jam yang terakhir untuk Zooteman anda menerusi Radar Extra hari ini, edisi 25 Julai 2026. Okey ke tidak tu, harapnya semua dalam keadaan yang baik, sihat belaka. Tadi layan ke tidak, lagu 80-an, lagu 90-an tak berhenti. Semoga semuanya terhibur lah ya. Yang dalam perjalanan nak ke apa orang kata pasar raya, ada juga dalam perjalanan nak singgah sekejap rumah saudara, ada yang dalam perjalanan nak pergi ke kenduri kahwin. Hati-hati memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sedikit info trafik ya, untuk jam ini kalau kita tengok buat anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan. Ini ada makluman bahawa ada kemalangan berlaku di kilometer 275.9 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Baru Ainsdale. Lorong kecemasan terhalang, pandu berhati-hati. Jadi untuk anda semua, pastikan pandu patuhi had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Tengok betul-betul kan, ada beberapa kawasan hujan sekarang ini. Kalau perlu nyalakan lampu, nyalakan lampu. Kalau wiper tu dah rasa tak berapa nak nampak dah cermin tu kan, wiper dah lama tak tukar, tukarlah. Okey, dan yang paling penting jangan gopoh-gopoh, pastikan orang kata pandu berhati-hatilah. Kalau ada info trafik nak dikongsikan pun Zul sangat alu-alukan, hantar je dekat 012-603-0603. Sebab sini persembahan Eliana dengan lagunya Tak Tercapai Akalmu.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sebenarnya menanti di sini menunggu nyanyian UK baru saja menghiburkan hari anda 11.24 minit pagi sekarang ini. Tadi lagu permintaan Kak Zaitun, katanya moga ceria selalu. Okey, Kak Zaitun dekat Palung 14 macam mana cuacanya tu? Okey ke tidak? Sebab kalau kita tengok menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia ni, apa yang mereka kongsikan di Instagram, kalau kita tengok rata-rata kawasan dalam Negeri Sembilan ni hujan ya, dah pun dikeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat sehingga pukul 12.30 hari nanti. Jadi untuk anda semua yang mungkin ada perancangan aktiviti luar hari ni, tengok keadaan cuacanya bagaimana, sesuai ke tidak. Kalau tak sesuai, rasa tak selamat, orang kata ubahlah perancangan tu, yang duduk dekat bawah atap bumbung ya kan, pergi pasaraya ke, duduk kat rumah ke. Nanti kalau nak pergi berekreasi tu, kita tangguh dulu. Nanti kalau cuaca dah okey, baru kita on semula apa yang kita rancang. Yang sedang memandu, hati-hati. Macam mana, okey ke tidak keadaan trafik sekarang ini? Kalau ada apa orang kata info-info nak roja, hantar je dekat 012-603-0603. Jom dengar dulu persembahan Delantis, Bunga Maaf. Sembunyi untuk anda, Radar Extra.

0: Yang Grand Fam ingat sampai bila-bila, masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua. Tinggal beberapa minit saja lagi untuk kita tutup kedai Rada Extra. Ini Zoo nak kongsi dengan anda berkenaan hari undi awal. Hari undi awal ni melibatkan anggota tentera dan juga pasangan. Begitu juga dengan anggota polis. Okey, ini Zoo nak kongsi. Kalau kita tengok di dada akhbar ada berkenaan pusat pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 yang dibuka pada 8 pagi pada 28 Julai hari Selasa nanti akan ditutup secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga pukul 5 petang. Kebiasaannya kalau hari mengundi kan ditutup pukul 6 setiap saluran, tapi kalau untuk undi awal akan ditutup secara berperingkat dari pukul 12 tengah hari sampailah pukul 5 petang. Apa yang dinyatakan oleh di dada akhbar ini, pada bertarikh 23 Julai berkenaan penetapan waktu mengundi bagi PRN berkenaan, terdapat 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari. Tempoh itu antaranya melibatkan pusat pengundian di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, bagi Dewan Undangan Negeri Dun Chennah, serta Pertang IPD Jempol Jeram Padang, IPD Nilai bagi Dun Lengging, Regimen 508 Kem Jalan Rasah bagi Dun Nilai, serta IPD Kuala Pilah Sri Menanti dan juga Johor. Itu dia yang akan ditutup antaranya pada pukul 12 tengah hari. Jadi bagi anggota tentera dan juga pasangan dan juga anggota polis dah boleh bersiap sedia dah. Okey, untuk mengundi jangan lupa bawa IC-nya nanti pada 28 Julai ini hari Selasa. Dan sedikit perkongsian juga berkenaan PRN Negeri 9. Okey, hari mengundi pada 1 Ogos, jangan lupa untuk tunaikan kewajipan anda sebagai rakyat Malaysia kan. Bagi wari-wari kita yang berada dekat luar kawasan tu, yang berada di Kuala Lumpur, Selangor, di Pahang, jangan lupa untuk pulang ya. Balik mengundi. Okey, tunaikan tanggungjawab anda. Setiap undi adalah penentu masa depan. Jadi, jalankanlah tanggungjawab sebagai pengundi berhemah untuk memilih kepimpinan terbaik di negeri ini. Okey, kalau kita tengok pada 1 Ogos nanti, sebanyak 395 pusat pengundian akan dibuka pada 8 pagi hingga 6 petang. Itu dia sedikit perkongsianlah berkenaan hari mengundi pada 1 Ogos nanti. Kalau nak tahu apa yang perlu kita lakukan dan juga kita tak boleh lakukan semasa hari mengundi nanti, jom kita dengar sama-sama. Selepas itu kita terus je nak layan lagu Sesi Portrait. Ini all featuring Ari Lesmana.
1: Pilihan raya negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Sekarang ini menghampiri pukul 12.30 hari. Zu dah nak tutup kedai Radar Pagi. Okey, terima kasih buat anda yang dah layan dari pukul 6. Sekarang ini Zu dah tiba masanya nak pass baton dah ni dekat kawan Zu yang setia akan teman anda dari 12.30 hari sampai pukul 6. Menerusi Santai 12.06. Pana. Siapa lagi kalau bukan Pana. Okay. Jadi untuk anda semua, kalau yang belum lagi ikuti platform media sosial Negeri FM Official tu, boleh ikutilah nak-nak lagi untuk kemeriahan pilihan raya negeri ke-16 ini. Kita ada muat naik pelbagai orang kata video-video bagaimana suasana kempennya di media sosial rasmi Negeri FM Official. Okay. Anda boleh saksikan di sana. Okay. Baiklah, untuk anda semua jaga diri, jaga kesihatan. Yang mana sedang memandu ke mana saja hala tuju anda, pastikan anda pandu berhati-hati. Zu doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Hari esok macam biasa, Zu teman anda untuk Radar Extra pukul 6 pagi sampailah pukul 12.30 hari. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: berjaya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy.
2: Kok sayangkan tanaman di baju disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negeri konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tu, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat

tu. Ingat ke tak ingat? Ada yang lupa ke suara kita ni? Dia macam menunggu je kan, nak masuk tu kan, berkobar-kobar, nak tunggu, barulah jumpa. Selamat hujung minggu buat semua pendengar setia Negeri FM. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi pada hari Sabtu. Dah masuk minggu keempat untuk bulan 7 ni ha. Sedar tak sedar dah 4 kali kita kan, betul tak? Baik, terima kasih juga rakan setugas Pana yang telah menemani anda semua dari jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di apps RTM Click ataupun yang layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Tak lupa juga buat anda semua yang hari-hari minggu ni sudi memilih Negeri FM sebagai teman setia dan teman harian anda. Apa khabar semua? Semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dilindungi walau di mana jua berada. Kepada yang sedang memandu pulang ke kampung ataupun keluar bercuti atau nak menuju ke tempat kerja, manalah tahu ada juga yang kerja kan sekarang ni, ataupun tengah menuju kedai-kedai makan, nak makan dah kan, dah tengah hari dah ni, pandulah dengan cermat, sentiasa patuhi had laju, jaga jarak selamat, elak menggunakan telefon ketika memandu, utamakan keselamatan diri serta orang yang tersayang. Kalau kita tengok dekat saya ni, dekat Sungai Gadut ni, cuaca hujan. Hujan. Tadi saya datang tadi renyai-renyai, tapi sekarang ni hujan. Daripada Senawang tadi dah renyai-renyai. Jadi untuk kawasan yang saya lalu tadi semuanya basah. Jadi berhati-hatilah ketika memandu. Tak kira ke mana sahaja anda untuk hari ini, berhati-hati ketika memandu. Sebab kita punya cuaca kalau ikut hari ini memang sejuk je. Jadi hari Sabtu ni sejuk je. Buat yang tengah bekerja, selamat bekerja. Kita kerja sama. Sama-sama lah bekerja, ya. Selamatlah bekerja, ya. Baik, sepanjang untuk hari ini, saya akan bawakan pelbagai info yang menarik, cerita-cerita santai, perkongsian bermanfaat, serta dah tentulah lagu-lagu terbaik kan. Macam biasalah, hujung-hujung minggu kita dah tahulah lagu-lagu kita, betul tak? Jadi anda terus bersama saya. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana. Okay, so hingga jam 6 petang nanti. Jom kita layan dulu apa nak dikata ekspedisi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Saya Marsha Milan, anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: apa lagi?
1: Kalau aku, saya nanti, saya Afif. Aku nanti dengan nama handphone untuk bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afif, budak umur 4 tahun. Jadi, Afif ingat sampai beria-beria. Alah, teme-teme.
0: Jujurnya,

Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Panak at Negeri FM. Ah, baiklah. Kalau ikutkan, untuk hari ini kita akan bersiaran. Hari ini hari Sabtu. Jumpa lagi 25 Julai 2026. 10 Safar 1448 Hijrah. Jadi untuk segmen hari ini, Santai Hujung Minggu, minggu keempat dah. Anda semua dah lupa ke? Setiap hari Sabtu dan Ahad kan, bertemu dengan Paina dekat konti ni, dekat orang kata suara-suara ni kan. Jangan lupa untuk rajin-rajin kan teman Paina juga dekat WhatsApp. Boleh saja terus WhatsApp konti 0126030603. Boleh kongsi ucapan, boleh kongsi juga orang kata hari ni buat apa, aktiviti apa, makan apa, pergi mana kan. Bolehlah kongsi sama-sama. Kita bukannya nak menyibuk, tapi at least kita dapat bual-bual santai dengan anda semua. Manalah tahu ada cerita best, ada cerita menarik kan. Kita boleh kongsi sama-sama, kita boleh dengar sama-sama, kita boleh olah ke sama-sama lah olah. Baiklah, kalau Pana nak kongsi dengan anda semua untuk kita punya cuaca. Kalau tengok cuaca hari ni, okay, dari Mid Malaysia, okay, amaran ribut petir. Kalau tengok dekat Sungai Gadut ni pun memang hujan. Hujan renyai-renyai, kejap hujan, lepas tu kejap dia okey, kejap dia basah, kejap dia berhenti, macam itulah. Jadi macam mana juga dekat tempat anda, mana tahu kalau dekat tempat anda pun sama macam dengan saya ni kan. Bolehlah kongsi-kongsi WhatsApp terus 0126030603. Kongsi ucapan boleh, apa-apa je, tak ada masalah. Sekejap lagi kita akan bual-bual sama-sama. Baik, Pak nak kongsikan amaran ribut petir untuk kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Termasuk juga Melaka dan Johor serta Sabah. Jadinya kalau kita nak kongsi, ada juga sesuatu yang pandai nak kongsikan kejap lagi. Tapi sekejap lagi lah kita kongsikan untuk amaran ribut petir ni. Jadi anda semua Negeri Sembilan, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau, Tampin, kalau ada nak pergi dekat kawasan-kawasan ni kan, sebab hujung minggu kadang-kadang ada yang nak balik kampung apa semua kan, berhati-hati ketika memandu. Okay, dah kena siap sedia dah. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Jangan lupa sediakan payung juga dekat dalam kereta. Baik, kita layan dulu irama kita, Aiman Tino. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

masih setia bersama dengan Pana Nek at Santai Hujung Minggu at Negeri FM. Untuk anda yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, assalamualaikum, selamat hari Sabtu, selamat berhujung minggu. Untuk hari Sabtu ni, hujung minggu kita sejuk-sejuk aje, sejuk-sejuk saja. Tapi dalam pada kita sejuk-sejuk dekat sini, okay, Pan ada baca satu hantaran ni. Okay, hujan lebat dari awal pagi. Semoga segala urusan segala urusan di seluruh Malaysia berjalan dengan lancar. Dia ni sekarang ni dia berada dekat Bandar Hilir Melaka. Dia cakap hujan daripada pagi tadi, hujan lebat. Jadinya yang mana ada buat kenduri, kahwin, majlis-majlis kan. Okay, semoga semua urusan berjalan dengan lancar. Sebabnya dekat Melaka hujan lebat. Dan ada juga yang pandai baca dekat Melaka, ada yang banjir juga kan. Jadi buat anda yang ada saudara-saudara ataupun tengah berada di area-area sana, berhati-hati dan orang kata jaga keselamatan. Kalau tengah memandu, jaga jarak kenderaan anda. Itu yang paling penting. Baiklah. Tepat saja pada jam 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM, manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 1.21 minit tengah hari. Setia bersama dengan Pana sehingga petang nanti. Pana hiburkan anda semua dengan Adu Gelinya Mama dan Wanita Terakhir. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Aduh.

0: X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: 92.6 Negeri FM.

0: hari menanti ainyo dogeh mak. Anyut pandan lentang pukang. Cam no lah tiasenia tak ancom eh. Kita yang bercadang, orang pula meminang. Somput napeh di buat eh.
1: Tahlah jam. Tak roti ya mak dengan kau ni dah.

0: sawa. Lama-lama secoki kau bawa besok.
1: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Taala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Taala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri 9 di 019-266-3841.

0: Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?

0: 6.97 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Nggak sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Baiklah, untuk anda semua yang mana lagi belum follow kita punya laman sosial, boleh sahaja terus type at Negeri FM Official. Mesti akan jumpa lah dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook, dekat YouTube. Yang mana belum follow, belum subscribe, tolong follow. Tolong subscribe. Sebabnya dekat sana banyak juga info-info yang menarik dan info-info terkini, up to date. Jadi kalau nak lebih cepat kan, tengah scroll-scroll tu, dekat sana pun boleh juga jumpa info-info yang terkini. Yang mana belum follow, boleh follow laju-laju tau. Baik, ada yang tanya macam mana saya nak send, hantarkan ucapan. Senang je, ucapan ataupun apa-apa perkongsian anda untuk hari ini, boleh saja WhatsApp konti 012-603-0603. Jam menunjukkan 1.52 minit tengah hari. Tahu-tahu dah nak masuk pukul 2. Dah makan ke belum semua ni? Sekarang ni kalau pandai tengok dekat Sungai Gadut, dah mula nak terang. Tadi kan dia macam mendung-mendung je kan. Jadi macam mana dekat tempat anda? Kalau nak kongsi, boleh terus WhatsApp konti 012-603-0603. Kita akan kongsikan ucapan-ucapan anda. Kita akan, orang kata, sembang-sembang santai hujung minggu lah kan. Kita nak tahu juga daripada hari Senin sampai hari Jumaat kan, ada berita gembira ke, ada apa-apa yang anda nak kongsikan, boleh je terus WhatsApp kita. Temanlah juga saya dekat konti ni kan. Yang mana bekerja, selamat bekerja. Kita sama kerja. Jangan risau. Saya teman anda, anda teman saya. Baik, jom kita berhibur dulu. Air titik ke batu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: silih.
1: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia. Ha, macam mana? Ku tetap merinduimu. Ha, kita bagilah sikit kan. Kita bagilah sikit hari-hari hujung minggu ni. Hari-hari Sabtu ni kan. Kita bagilah layan sikit. Dan peluhan. Boleh kan? Mana tahu ada yang mengimbau-mengimbau. Ha, yang tengah dengar dekat rumah tu kan. Ataupun ada yang baru masuk kereta, baru buka frekuensi ke, baru pusingkan radio tu ke kan. Kita layan. Kita kena, orang kata dia tak ada mood-mood sangat lah. Tapi kita layan je dengan cuaca kita yang sejuk-sejuk ni kan. Dia sejuk, kita kena ada senaman sikit lah. Supaya badan kita tu panas sikit kan. Tak adalah sejuk je. Okay, baik. Kita ada terima kiriman WhatsApp dekat sini. Terima kasih yang sudi WhatsApp Pana dekat konti untuk hari Sabtu ni. Memang love lah. Anda semua bukan pendengar yang kosong. Sebab rajin juga WhatsApp kita dekat konti ni. Assalamualaikum Pana. Saya Kinah dari Seremban 2. Hari ni bawa anak-anak jalan-jalan. Tadi pergi makan dulu, lepas tu singgah rumah mak. Petang ni insyaAllah nak rehat-rehat je dekat rumah. Salam buat suami, anak-anak dan semua keluarga. Semoga semua pendengar Negeri FM selamat berhujung minggu. Terima kasih Kina kerana sudi WhatsApp dengan kita, kongsikan aktiviti anda hari ni. Ada satu lagi. Hai Pana, saya Ikram dari Senawang. Hari ni tengah cuci kereta. Cuci kereta kat mana tu? Nak tahu juga tu cuci kereta kat mana tu. Tengah cuci kereta ni ha. Ingatkan nak keluar minum dengan kawan-kawan. Terima kasih sebab temankan kami dengan lagu-lagu best. Kirim salam buat isteri dan anak-anak di rumah. Semoga semua pendengar Negeri FM dipermudahkan segala urusan dan hati-hati di atas jalan raya di hari minggu ini. Baik, terima kasih untuk anda yang sudi WhatsApp-WhatsApp kita dekat konti ni. Kalau ada yang nak WhatsApp lagi, boleh je terus WhatsApp 012-603-0603. Boleh kongsikan ucapan ke, nak kongsikan hari ni buat apa ke, cuaca macam mana ke kan. Boleh sahaja WhatsApp kita. InsyaAllah kita akan sembang-sembang bersamalah. Tak adalah kita seorang-seorang kan, walaupun kita kerja hari hujung minggu. Okay, so jom kita layan dulu La Over Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

kita nak selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada pemikat. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Talent tepi lah. Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah lain kali.
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: Hai, saya Zia.

0: si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Santai hujung minggu bertemankan Panah at Negeri FM. Ha, itu dia lagu favorite kita, Sabar dari Black. Lirik dia best kan. Ada yang request dekat Panah sebenarnya. Jadi Panah siarkanlah kan, buat pendengar-pendengar semua juga. Lepas kita dah layan 60-an, kita layan lah pula yang orang kata 20-an. Baik, Panah ada terima kiriman WhatsApp dekat sini yang buatkan Panah macam happy, macam semangat lah. Kita tak sorang-sorang macam tu. Okay, assalamualaikum. Memang nak dengar lagu 60-an. Memang padu, jalan terus 60-an. InsyaAllah. Barulah semangat kita kat sini kan. Bila anda bagi tahu ngam ke tak ngam, suka ke tak suka kan. Kadang-kadang kita, walaupun umur muda, tapi jiwa kita adalah ke arah-arah 60-an kan. Kadang-kadang kita nak juga dengar-dengar lagu yang mengimbau kenangan. Macam itulah, insyaAllah Panah akan cuba sebaik mungkin untuk siarkan lagu-lagu yang boleh orang kata menceriakan hari Sabtu anda. Kalau ada apa-apa, boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Buat anda yang baru saja buka RTM Klik, assalamualaikum, selamat petang. Dan juga buat anda yang baru saja buka radio tu, jangan tukar frekuensi. Terus setia pada frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. So jom kita layan dulu. Nak 60-an kan. Sambil-sambil tu duduk dekat rumah tu, sejuk-sejuk cuaca ni kan. Kita orang kata apa eh, sambil-sambil sing along, goyang sikit bahu tu. Senaman. Kita kena senaman sikit, bagi kuah peluh sikit kan. Sejuk-sejuk ni. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting, tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berganti berbual-bual yang sambil makan apa tampi atau se. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kalau apa jangan kata.
2: Ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia, putus terpaksa. Ha, kan Pana kata, walaupun hujung minggu kita tengah layan-layan, lepak-lepak santai kat rumah ke kan, ataupun dalam kereta ke, kita kena nyanyi juga. Sebab saya kat konti pun dengar pun menyanyi tau. Ha, jadi kita tak adalah rasa macam boringnya hujung minggu ni, tak ada buat apa-apa, betul tak? Ha, so at least yang mana tengah bekerja pun boleh sing along juga. Yang dekat rumah pun boleh sing along juga. Yang dalam kereta lagilah boleh, betul tak? Baik, Pana ada nak kongsikan sikit dengan anda semua. Okay, kes demam denggi sedang meningkat. Cuma luangkan 10 minit je hari ni untuk periksa kawasan rumah anda semua. Macam Pana pernah beritahu dan ingatkan anda semua tentang demam denggi. Dia kadang-kadang kita nampak nyamuk tu macam nyamuk biasa je, tapi sebenarnya kita tak tahu dia adalah Aedes yang boleh memberi penyakit pada kita, iaitu demam denggi. Buang air takungan, berus bekas tempat takungan, tutup rapat bekas simpanan air dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nampak macam tindakan tu kecil je, tapi sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa kita sendiri dan orang yang tersayang daripada ancaman denggi. Jika anda atau ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu-tunggu sehingga keadaan bertambah lagi teruk. Jangan tunggu-tunggulah. Ada setengah orang tu baru sehari dua demam, okey biarlah dulu, biar dulu hari ketiga keempat. Jangan. Terus dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Okey, tidak peduli maut menanti. Hapuskan Aedes, perangi denggi. Pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan. Jadi sama-sama kita kena jaga kesihatan kita, jaga persekitaran rumah kita. Sebab baru-baru ni pun dekat kawasan kawasan rumah Pana pun ada juga Kementerian Kesihatan datang sembuh Aedes tau. Jadi saya pun berjaga-jaga juga. Jadi buat anda semua, manalah tahu ada mak di kampung kan, mak ayah di kampung tu, tolong telefon sekarang, ingatkan diorang. Kat pasu-pasu tu ke, kadang-kadang kan macam nenek saya suka macam tu. Dekat pasu-pasu tu ke kan, buang air takungan tu, buang. Jangan ditadah-tadah, tak usah ditadah-tadah, buang tu. Kan domam belakang. Ya, baik, kita terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Jam menunjukkan 3:07 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu, selamat hari Sabtu buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Baik yang dengar dekat RTM Click ataupun yang dengar dekat dalam radio kereta. Setia dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Baik, kita nak kongsi dengan anda, borak-borak dengan anda tentang denggi tadi kan. Sejak kebelakangan ni pelat pula tiba-tiba. Cuaca yang tak menentu. Kejap hujan, kejap panas. Betul. Tapi macam hari ni memang sejuk sahaja. Betul-betul sejuk. Okey, bersilih gantilah kejap hujan, kejap panas. Memang menjadi antara faktor pembiakan nyamuk Aedes semakin aktif. Jadi buat semua pendengar, jangan ambil mudah untuk isu denggi ni. Sebabnya kadang-kadang kita rasa demam biasa. Kadang-kadang dah rasa badan tu nak demam tapi kita orang kata biarlah dulu. Makan ubat dulu ke, makan Panadol dulu ke kan. Biar 2-3 hari lepas tu tengok macam tak, orang kata tak kebah-kebah. Betul tak? Okey, nyamuk Aedes hanya memerlukan sedikit air je. Yang bertakung untuk membiak. Siapa tak tahu. Dia sikit air yang bertakung pun dia dah boleh jadi nyamuk Aedes dah. Tak kisahlah, tak payah penuh-penuh pun. Okay, penutup botol, pasu bunga, tayar lama atau bekas air yang dibiarkan di luar rumah pun boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebab tu Wanda kata tadi, kalau rasa badan tu macam orang kata dah demam tapi tak sihat-sihat, tolong cepat-cepat pergi jumpa doktor. Okay, jangan dibiarkan lama-lama. Sebabnya bila demam denggi ni memang akan kacau kita punya saraf lah. Sebab saya pernah lah kena demam denggi ni. Memang kacau kita punya pergerakan dan kita punya saraf. Sekejap lagi kita kongsikan lebih lagi. Sejeng kita layan dulu Sayangi Dia dari Usop. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Teh Ha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teh Ha berapa tahun dah?
1: Teh Ha tahun ni dah pemboleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teh Ha tahu tak tanggungjawab Teh Ha ni apa?
1: Teh Ha

0: Jupati.
1: Oh.
0: Nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan undi kat mana?
0: Ini ya Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana ya.
1: Okey boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong ya.
0: Nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula Wan.
0: Mana boleh. Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu telur gula mah ya.
1: Okey Wan, okey
0: Wan. Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan lapan Wan.
0: Kita keluar ngundi ya.
1: Okey Wan.
0: Nanti hantar Wan ya.
1: Ya baik Wan, kita pergi sama-sama ya.
0: Saluran dah jumpa, saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah tahu dah. Wan punya lah bolom lagi kan saya tengok ya.
0: Ayo. Tengok apa jalan ngit kan.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan juga yang dengar dekat RTM Click. Ha, sebab sekarang ni Pana banyak dapat apa kiriman-kiriman WhatsApp, komen kan. Semua dah dengar dekat RTM Click dah sekarang ni. Dah siap-siap download dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebabnya, kalau dengar dekat RTM Click, tak semestinya orang kata kat mana je lah. Anda berada, anda boleh buka. Negeri FM boleh dengar. Sebab dalam tu macam-macam ada RTM Click ni kan. Okay. Nak tengok TV pun boleh. Dekat situ semua ada. Jadi, untuk anda yang belum download, boleh download RTM Click, atau kalau tak dapat nak download, boleh saja layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Paling penting, follow kita punya laman sosial, okay? Dekat TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Negeri FM Official. So, kita sambung sikit saja lagi tentang ADIS tadi, okay? Ada yang tanya, macam mana nak kenal pasti cara-cara pula tanda-tanda awal demam denggi. Tanda-tandanya demam panas yang tinggi secara mengejut, sakit kepala, sakit sendi dan otot, ada ruam pada kulit serta loya dan muntah. Jika mengalami gejala-gejala ini, segera dapatkan pemeriksaan di klinik ataupun hospital. Jangan tunggu-tunggu lagi. Okay, sebab nanti dia akan jadi lebih serius dan berbahaya untuk kita. Jadi jangan biar lama-lama. Kalau rasa badan tu dah tak sedap, tolong cepat-cepat pergi klinik. Tolong cepat-cepat pergi hospital yang berdekatan. Sebab tu Pana kata, kalau dia demam ni, dia akan pegang kita punya otot dan sendi tau. Jadi memang akan sakit lah. Kita akan rasa tak selesa nak bergerak. Nak bergerak pun payah. Okay, sama-sama kita luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa kawasan rumah. Okay? Kalau sekarang tak ada dekat rumah, balik sekejap lagi periksa. Kalau ada takungan-takungan air tu, tolong buang. Okay? Sama-sama kita cegah Aedes. Okay? Supaya insyaAllah kesihatan kita pun terjamin. Kalau tak buat, siapa lagi nak buat? Betul tak? Okay? Jadi jangan ke mana-mana. Terus layan dengan Pana sampai jam 6 petang nanti tau. Okay? Jangan tunggu lama-lama. Sweet cerita.

0: Perlembagaan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Untuk anda yang mana masih lagi tertanya-tanya macam mana nak tengok kita bersiaran secara live. Okay, sebenarnya Pana live dekat TikTok Negeri FM. Tapi tadi ada disable sekejap, jadi kita live sendirilah. Jadi buat anda semua yang tertanya-tanya live pukul berapa tu, insyaAllah kejap lagi naiklah notification tu untuk anda-anda semua yang mana dah follow account Negeri FM. Senang je, Negeri FM Official. Sebab tu kita bagi tahu kena follow semua laman sosial Negeri FM. Banyak info dan up to date yang anda akan dapat kalau anda follow kita. Sambil-sambil tu support lah kan. Itulah tanda support. Mana orang Negeri Sembilan ni kan. Tapi tak adalah semua Negeri Sembilan, ada juga daripada luar. Terima kasih buat anda semua yang memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda semua. Baik, kalau ada yang nak wacabi, boleh saja terus wacabi 012-603-0603. Boleh kongsikan dengan kita hari ni aktiviti apa, sebab ni dah nak petang kan. Pergi mana cuaca dekat tempat yang anda berada sekarang ni, hujan ke tidak ke? Sebab ada yang bagitahu saya dekat Rompin Negeri Sembilan hujan. Ada juga yang bagitahu dekat dekat Pahang pun hujan juga. Jadi dekat sini kalau kita ni kejap hujan, kejap berhenti, kejap hujan, kejap berhenti kan. Betul tak? Kalau dekat Melaka daripada pagi tadi memang dah hujan lebat. Jadi berhati-hatilah walaupun di mana jua anda berada. Dekat sini pun ada terima satu kiriman trade daripada kakak ni. Okay, dia beritahu dekat insiden ni banyak selekoh tajam. Selalu sangat accident, lagi-lagi kalau hujan jalan licin. Jadi anda semua yang memandu berhati-hati. Okay, lagi-lagi kalau kita ada bawa anak-anak, jadi kena berhati-hati tu lebih lah. Okay, semoga dipermudahkan urusan yang terlibat dengan kemalangan. Okay, harap semua baik-baik sahaja, berhati-hatilah semua. Jadi lagi-lagi kalau tengah memandu tu memang kena berhati-hati. Kalau boleh jangan main telefon. Sebab cuaca kita tak menentu, jalan kita licin. Jadi memang kita kena hati-hati. Jangan terburu-buru, jangan orang kata nak laju-laju nak gimana. Kena hati-hati. Alright. Kalau ada apa-apa nak kongsi dengan Pana, boleh saja WhatsApp konti 012-603-0603. Kejap lagi Pana nak kongsikan sikit info tentang kita punya hari mengundi. Tapi kejap lagi. Okay, jadi jangan ke mana-mana. Saya hiburkan anda semua dengan Bunga Sakura di Gurun Sahara. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sampai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, dekat sini ada juga yang kongsi dengan Pana. Dia sekarang ni berada dekat hospital Kuala Pilah. Sedang menjaga dan merawat isteri. Semoga segala urusan dipermudahkan serta sihat, kembali sihat seperti sedia kala untuk Pak Ndak Bahar. Okay, Pak Ndak bagi tahu juga dekat Pilah hujan, baru lepas hujan. Jadi anda semua yang mana sedang memandu, berhati-hati. Sebab sekarang ni dekat mana-mana pun kalau macam datang kat Senawang tak hujan, tiba-tiba sampai dekat TTJ dah hujan. Macam itulah. Jadi jaga keselamatan, jaga jarak kenderaan, jangan laju-laju sebab jalan licin kan. Lepas tu banyak lopak-lopak air, jangan langgar. Tu lagi berbahaya, boleh berpusing nanti. Jadi penggunaan jalan raya untuk kita bersama, bukan kita seorang saja nak guna jalan raya. Ya. Baik, Pana nak kongsikan dengan anda semua, okay, info tarikh penting untuk PRN Negeri 9 2026. Okay, hari mengundi awal 28 Julai 2026 bersamaan dengan hari Selasa lah. Dan hari mengundi untuk kita semua 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Hari konti saya juga untuk bulan Ogos tu. Jadi siapa yang perlu mengundi awal, pengundian awal melibatkan anggota tentera, anggota polis, pasangan mereka yang layak mengundi mengikut syarat yang ditetapkan di SPR. Jadi kejap lagi kita kongsikan lebih lanjut, okay, tentang info-info masih untuk kita punya PRN. Jadi buat anda semua, kalau tak tahu lagi nak kena undi kat mana, boleh tengok dekat SPR juga. Boleh layar saja SPR tu, boleh tengok kita mengundi dekat mana. Sebab Pana pun itu hari pun baru check balik. Double check lah, kita double check supaya tak tersilap dan tak salah. Kan? Sekejap lagi kan kita rasa kita mengundi kat tempat tu, tiba-tiba pergi tak ada pula. Jadi pastikan dulu. Okay, boleh layar saja SPR untuk orang kata confirmkan tempat anda mengundi. Jadi yang mana di atas jalan raya, hati-hati. Yang mana dekat rumah, okey, santai kan, sejuk kan. Bagaimana setakat hari ni? Okey, semua baik-baik sahaja ke? Lagu okey ke? Ada nak kongsikan apa-apa dengan Pana, boleh saja WhatsApp konti 0126030603. Sekejap lagi kita sambung balik. Sejam kita layan dulu, sekejap lagi Andai Aku Pergi Dulu. Dari Ali Cats, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

Masih lagi bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia CINTA dari ekspedisi. Ha, layan kan? Terlalu layan ke atau layan? Baiklah. Sebentar sahaja lagi. Okey, tepat pada jam 5 petang kita akan ke utama 5 petang. Manakala masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4:44 petang. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan tukar frekuensi, jangan tutup siaran RTM Klik anda. Okey, terus setia bersama dengan Pana sampai jam 6 petang nanti. Sebab lepas ni kita akan kongsikan informasi-informasi serta kiriman-kiriman WhatsApp dari anda semua yang sudi untuk berkongsi dengan kita pada hari Sabtu ini. Walaupun cuaca hari ni sejuk je kan? Ada juga Pana terima daripada trade ni tadi. Dia kata dekat Ion Seremban 2 disebabkan sejuk macam dekat salji. Macam-macam. Baik, terus setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Jangan ke mana-mana, Pana tinggalkan anda dengan Cik Mac Mall Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Allah mudahkan, jangan kau susahkan. Ya Allah mudahkan, jangan kau susahkan. Ya Allah mudahkan, jangan kau susahkan.

0: Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang. Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling, kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani, dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali inilah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah dah berlarutan lama dah. Kesian kan, contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air patut pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, patu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berjaya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri Sembilan di 019-266-3841.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Baik, terima kasih buat pendengar-pendengar setia Negeri FM semua yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Kalau tak boleh download apps RTM Click, boleh saja layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Tahu-tahu jam dah menunjukkan 5.29 minit petang. Kita dah dalam orang kata segmen yang terakhir. Kita dah nak tutup kedai dah sebenarnya. Tapi sebelum kita tutup kedai, okay, kita nak kongsi sikit dengan anda semua untuk peranan pengundi. Walau apa pun pilihan anda, pertama sekali kena semak saluran mengundi lebih awal. Yang paling penting, bawa kad pengenalan. Datang mengundi mengikut waktu yang sesuai. Hormati perbezaan pandangan dan kekalkan semangat perpaduan. Berdasarkan daftar pemilih terkini, Negeri Sembilan mempunyai hampir 89,500 pengundi berdaftar. Banyak. Termasuk pengundi biasa dan pengundi awal. Setiap undi memainkan peranan dalam menentukan wakil rakyat yang akan dipilih. Pilihan raya bukan sekadar memilih calon tetapi juga tanda kita menghargai hak sebagai rakyat Malaysia. Berbeza pendapat itu biasa, tetapi perpaduan perlu sentiasa diutamakan. Semoga proses pengundian awal dan hari mengundi nanti berjalan dengan lancar, aman dan harmoni untuk semua. Jadi jangan lupa untuk kita punya hari mengundi awal 28 Julai 2026 dan hari mengundi 1 Ogos 2026. Jangan ke mana-mana, kejap lagi baru pandai tutup kedai. Jadi mana hiburkan anda semua dengan Biar Putih Tulang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemu Kampana at Negeri FM. Alhamdulillah, kita dah sampai pun penghujung untuk edisi hari ini. Hari ini hari Sabtu, 25 Julai 2026, bersamaan 10 Safar 1448 Hijrah. Jadi selesai sudah perjalanan kita bersama dari jam 12 sampai jam 6 petang ni. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pendengar-pendengar setia Negeri FM kerana sudi meluangkan masa menghantarkan WhatsApp, kongsi cerita dan terus setia menemani panas sampai ke hujung ni. Tapi jangan tutup siaran dulu. Jangan tutup RTM klik tu. Jangan tukar frekuensi tu. Kekal di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Buat anda yang berada di jalan raya, pandulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa jaga kesihatan. Okey, luangkan masa bersama keluarga dan berehat secukupnya sebab esok hari Ahad, lepas tu kita dah jumpa di minggu yang baru. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok pada waktu yang sama dari jam 12 hingga jam 6 petang di Negeri FM sahaja di frekuensi yang sama di RTM klik yang sama. Banyak info yang menarik dan lagu-lagu yang terbaik Pana akan siarkan untuk hujung minggu anda. Jangan tutup siaran dulu sebab kejap lagi anda akan ditemani dengan kita punya DJ YK dari jam 6 sehingga jam 12 dalam segmen Rada Ekspresi Extra. Jangan lupa. Okey, jangan tukar siaran anda semua. Jadi Pandai undurkan diri dulu. Pandai hiburkan anda semua dari Insan dan SMS. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah.
2: Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila.
1: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Edisi Sabtu 25 Julai 2026 bersama dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu yang cukup indah. Redup mendung aja negeri Sembilan hari ni kan. Mungkinlah sebab suasana aman, tenteram, walaupun dalam suasana orang kata minggu berkempen pilihan raya negeri negeri Sembilan ke-16 ni sedang berlangsung. Kita harapkan semuanya harmoni. Bagus sangat. Sebab kurang kita dengar tentang berlakunya provokasi ke apa-apa, perbalahan ke kan. Gaduh-gaduh pun gaduh-gaduh abang adik je dekat social media tu. Tapi itulah, walau macam mana pun keadaannya, kita saling menghormati antara satu sama lain, meraihkan pendapat dengan cara yang sangat matang, insyaAllah. Dan ribuan terima kasih kepada rakan setugas. Siapa lagi kalau bukan Panah sebentar tadi yang telah menemani anda bermula pada pukul 12 tengah hari tadi sampailah pukul 6 petang. Panah boleh balik rehat, boleh luangkan masa dengan keluarga pula. Itulah tu menarik kan, orang yang kerja hujung minggu ni bila dia dah habis kerja, dia tetap masih masa dengan keluarga pula. Lepas ni nak pergi mana pula tu, insyaAllah mungkin makan-makan lah kot. Plan lah yang baik-baik, rancang lah yang baik-baik. Yang penting kita sentiasa membuahkan atau membenihkan kasih sayang dalam keluarga kita, insyaAllah. Terus kekal setia berteman kawan kita, insyaAllah, sampai pukul 12 tengah malam nanti. Dan ruangan ketika ini, lagu-lagu terkini akan ke udara. Kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Aku mahu jadi lebih baik. Aku ingin pelbagaikan potensi. Aku idamkan lebih peluang di luar sana.
1: Perubahan hidup anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
2: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri 9 di 019-266-3841.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

6.34 minit malam. Minit petang. Bermaksud ada setengah jam lagi kita nak masuk ke waktu malam, 7 malam kan. Ada lebih kurang 26 minit lagi. Itulah dia. Biasalah kan. Ini tanda keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita semua sedia maklum, kita semua sedia tahu dan kena ambil tahu tentang besarnya kuasa Allah menukarkan malam ke siang dan siang ke malam. Hebat kan? Itulah dia tanda keesaan. Kalau kita faham maksud esa, baru kita tahu tidak adalah yang lebih berkuasa selain dia. Dalam pada kita mendidik keluarga, dalam masa kita berkawan-kawan, masa kita bersedara mara, masa kita ada silaturahim, dalam hubungan suasana yang harmoni di Malaysia ini, kita kekalkan sampai bila-bila. Wa'imah kita berada dalam suasana minggu berkempen pilihan raya negeri, Negeri 9 ke 16. Saya percaya masing-masing ada pendapat, pandangan yang tersendiri. Tapi saya harapkan anda semua sentiasalah bertindak sebagai seorang yang matang, yang tidak mahu mewujudkan apa-apa provokasi. Kita ni nak tenang-tenang aja. Kita nak pendapat kita ni diterima dengan baik, begitu juga pandangan orang kita terima dengan baik. Kita tak boleh cepat melata. Janganlah keluarkan kata-kata kesat, khususnya menggunakan social media hari ini. Hati-hati dalam penulisan anda. Takut mengguris perasaan orang, takut mendatangkan pelbagai perkara-perkara yang tidak diingini kan? Dah bergaduh-gaduh pula. Kita nak elakkan semua tu. Kita nak jadi masyarakat Malaysia yang matang dan tahu apa itu maksud diplomatik dan juga berdiplomasi dalam negara yang berdemokrasi. Kita meraihkan pendapat dengan cara yang hebat. Itu insyaAllah. Okey, kekal setia bersama teman dengan YK insyaAllah sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Seketika ni yang mungkin tengah bergelut mencipta kejayaan buat diri sendiri, teruskan usaha. Jangan pernah give up. Kita pastikan kita jatuh sekali, kita bangkit 1000 kali. Let's go. Negeri FM.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi. Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Teha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Ah,
0: nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ya. Tengok apa jalan ni, kan?
2: Nama saya Zikri. Kami nak pesan ni. Janganlah kita membuli kawan-kawan.
3: Tak baik tau.
2: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik.
3: Dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
2: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
3: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri FM.
2: Ingat sampai bila-bila.
0: Kok sayangkan tanaman dibajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negeri konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tu, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Alhamdulillah saudara, tepat pukul 7 malam ketika ini. Dan seperti semua sedia maklum lah, yang biasa dengar dengan YK ini, waktu ketika ini kita nak menghormati kesuasanan waktu solat fardu maghrib yang akan masuk pada pukul 7.28 bagi daerah Seremban Port Dickson. Okay? Jadi mungkin ketika ini kita akan sama-sama kita layan lagu-lagu yang berunsur nasyid dan ketuhanan untuk menghormati kesuasanan waktu solat fardu maghrib nanti. Okay? Seketika ini terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum datang tua. Masa sihat sebelum datang sakit. Masa kaya sebelum datang miskin. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibnu Na'im dan Ibnu Al-Mubarak.

0: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu, dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan Hujjatul Wida di lembah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Sumaya, Hijaz dan juga Tomo. Saudara, sebentar tadi bawa kita ke pukul 7.53 minit malam. Begitulah perjalanan dan perjuangan seorang insan bernama Sumaya yang memberikan banyak panduan dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang wanita yang kuat dan tabah dan berdiri tegar di belakang keluarganya. Wanita tonggak keluarga. InsyaAllah lah, kebanyakan kita semua sedia maklum peranan seorang ibu ni berbeza sikit dengan peranan seorang ayah. Ayah ni dia mengambil langkah yang simple, tapi ibu ni dia mainkan peranan yang sangat-sangat progresif. Maksudnya dia sangat terperinci. Tu kita kena faham juga, wanita ada cabaran tersendiri, kita sebagai lelaki pun ada cabaran tersendiri. Yang penting kita semua saling bertolak ansur, itu yang penting. Dan yang paling penting adalah kebersediaan kita, khususnya budak-budak yang baru umur 8 boleh tahun ke atas. Kan anak-anak ni 9, kalau orang lagi 9 kau bawa dadak ni 9. Kan adik-adik itu yang dah menyongah aku umur 18 tahun, anda tahu kan anda dah boleh mengundi, jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda. Itulah dia buktinya sebagai rakyat Malaysia yang boleh mengundi. Itu salah satu itu adalah salah satu tonggak kepercayaan kepada seorang rakyat Malaysia yang wajib menunaikan tanggungjawabnya mengundi. Jadi anda dah dapat kelebihan mengundi sekarang ni, yang dah umur 18 tahun ke atas tu, jadi tunaikan tanggungjawab anda. Fikirkan yang mana wajar untuk demi masa depan anda yang lebih cerah, insyaAllah. Undi anda adalah hak anda, jangan pula nanti anda paparkan ke cerita-cerita dengan orang, rahsia-rahsia je, diam-diam je, sudahlah kan. Yang penting kita semua mengundi dengan cara yang matang nanti, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

8.23 minit malam. Kat mana agaknya tu ketika ni? Dia yang hari ni dengan cuaca yang sejuk-sejuk ni kan, duduk rumah je, dia jangan ambil kerja-kerja tas memasak hari ni. Alhamdulillah lah kan, ada kawan-kawan rumah kita yang macam tu kan, yang duduk bujang lah. Dia kata hari ni tak apa, aku masak, kita makan dengan mamai kat rumah. Oh syok, oh, rumah bujang dulu-dulu lah. Kalau saya zaman-zaman saya dulu, kita saya seorang tu akan memang pandai masak. Kalau dia masak memang sedap ya. Tapi kalau duduk bujang ni, makan nasi putih dengan kicap, letak telur goreng pun dah sedap dah. Cuaca pula macam ni, oh, dia ada menu-menu yang simple but nice pada keadaan cuaca yang orang cakap redup dingin macam ni kan. Sambil-sambil kita menonton TV1 ke, tak kisahlah, semua saluran di RTM Klik tu secara percuma tu kan. Sambil-sambil tu anda menikmati kebahagiaan melalui makanan, insyaAllah. Okey, yang terbalaman muslimin muslimat kasih Allah SWT, waktu solat fardu isyak hari ini bagi kawasan Seremban dan Port Dickson akan masuk pada pukul 8.41 minit malam nanti. Seketika ni jom kita layan dulu lagu-lagu daripada era terkini dalam dan luar negara, hanya di

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Baik saudara, 8.55 minit malam, tepat pukul 9 malam nanti kita ke pusat berita Radio Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan kita akan kembali selepas itu insyaAllah menemani anda sehingga pukul 11 malam nanti dengan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik. Jadi anda pastikan kekal bersama-sama kami sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, hanya di ruang udara Negeri FM, tak kira di mana saja anda mendengar, mesti di 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7 ataupun melalui di RTM Klik.

Dana awal 5 juta ringgit memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberangprai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Dato' Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Dato' Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Keperkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: saja.
1: Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

16 minit malam, masih lagi bertemu dengan YK di sini, saudara. Sementara tadi lagu Radio Malaysia dengan Lawyer Hamzah Jerman Najashan. Memang lagu yang menceritakan tentang perjalanan sebuah negara yang hidup berbilang bangsa, harmoni, aman, sentosa. Jadi kita sama-sama lah bina dan pastikan ini terus subur dalam hati kita. Tak kira Melayu, Cina, India, lain-lain bangsa yang hidup dalam Malaysia ni, semuanya harmoni, menghormati antara satu sama lain. Walaupun dalam suasana hangat berpilihan raya sekarang ni, macam-macam cara berkempen, sentiasalah waspada tentang penulisan kita, khususnya di social media ataupun percakapan kita dengan kawan-kawan, perbualan kita tu hati-hatilah, takut nanti kan berbeza pendapat, lain-lain parti ni dah jadi telaga pula. Sama-sama kita lindungi, okay? Sama-sama kita mainkan peranan supaya hubungan persahabatan, hubungan keharmonian, perpaduan negara ni semuanya terletak pada tangan kita. Kita jaga sama-sama, insyaAllah. Baik, seketika saudara, jom kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Pertama kali YK sehingga pukul 11 malam nanti, hanya di Ruangan Ekspresi Negeri FM.

0: Anda bermula di Open University Malaysia. Tunaikan impian menjadi pekerja yang profesional. Bimbang tidak berkelayakan? Gunakan pengalaman kerja untuk mendaftar. Ijazah yang diiktiraf dengan pembelajaran yang fleksibel.
1: Belajar di OUM, pilihan yang praktikal. Hubungi OUM Negeri 9 di 019-266-3841.

0: Teh Ha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teh Ha berapa tahun dah?
1: Teh Ha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh lah, Teh Ha tahu tak tanggungjawab Teh Ha ni apa?
1: Teh Ha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teh Ha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teh Ha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni 1 bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai 1. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai 1. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Ha. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Eh, nilai 1. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula, Wan?
0: Mana boleh? Tau kah adik awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, tolong balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: 1 bulan 8, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni?

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Hujung minggu yang ceria, apa cerita adik-adik kita? Cuti sekolah kan. Ini yang uncle nak ajar ni. Kalau boleh cuti sekolah tu kan, kita bantulah mak ayah kita kemar-kemar rumah. Kita ringan tulang sikit supaya kita pun belajar juga tentang erti bertanggungjawab menjaga rumah yang kita anggap sebagai syurga tu kan. Dapat sebab situlah kita belajar adik mendisiplinkan diri kita. Time kita main dengan gadget, kita main dengan gadget. Kita kena ada masa kita menghormati setiap apa yang mak ayah kita dah aturkan untuk kita. Kalau dia bawa kita keluar makan, alhamdulillah. Walaupun tak semahal mana, alhamdulillah. Kalau dia bawa kita berjalan-jalan shopping, kita beli apa yang kita mampu dek mak ayah kita, alhamdulillah. Jangan minta-minta. Kadang-kadang kita tak tahu mak ayah kita macam mana, dia susah payah nak kumpul duit. Yang penting bagi dia adalah pendidikan untuk anda. Jadi adik-adik, sila sentiasa menghormati kedua ibu bapa anda dan semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita lepak dulu, kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik bertemankan YK.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Teh,
1: ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni 1 bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai 1. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Hmm.
0: Nilai 1. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Mula, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Nilai 1. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: 1 bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Bolom lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni?

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kat pengenalan. Selamat mengundi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan pengstrima langsung di RTM Klik.

0: Ya, kitalah bintang, saudara. Dalam kehidupan kita, kitalah kena menyinar. Apa saja yang bakat yang ada pada diri kita, kita kena sedarkan. Mana dah tahu, kalau anda berbakat kan, bolehlah datang ke uji bakat Bintang P. Ramli nanti untuk zon tengah yang akan berlangsung nanti. InsyaAllah nanti sama-sama kami pun doakan jugalah pada anda yang mungkin berminat nak jadi penyanyi, nak mulakan sesuatu kan dalam dunia bakat. Silakan, sebab itu kata kita adalah bintang dalam kehidupan kita. Kalau kita tak menyinar, kita tak menyerlahkan bakat kita, tak ada siapa pun yang akan tahu nanti. Okay, rugi nanti. So kalau ada tu, jangan malu-malu, jangan segan-segan, pergi je. Mana tahu ada rezeki, boleh jadi peserta Bintang P. Ramli untuk musim ni kan, insyaAllah. Baik, 10.5 minit malam, bermakna lagu-lagu 80-an 90-an yang berentak slow sentimental je akan ke udara. Okay, penting anda semua terus kekal setia bersama-sama kami hanya di Ruang Udara Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
2: Teha?
3: Ya, Wan.
2: Umur Teha berapa tahun dah?
3: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
2: Eh lah, Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
3: Teha jaga Wan lah.
2: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
3: Mula apa tu, Wan?
2: Tanggungjawab kepada negara.
3: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
2: Ha, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
3: Ya.
2: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
3: Kena bawa kad pengenalan.
2: Ha, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kena buat?
3: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
2: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
3: Oh.
2: Ha, nilai satu. Semak dulu.
3: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
2: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
3: My SPR, Wan.
2: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
3: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti kita tolong, ya?
2: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
3: Nampak pula, Wan.
2: Mana boleh. Tukar adik awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
3: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
2: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ya?
3: Okey, Wan. Okey, Wan.
2: Berapa bulan ngundi?
3: Satu bulan 8, Wan.
2: Kita keluar ngundi, ya?
3: Okey, Wan.
2: Nanti hantar Wan, ya?
3: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
2: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
3: Dah, tahu dah.
2: Tahu dah.
3: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
2: Ya. Tengok apa jalan ni, kan?
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan, maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi, kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

10.30 minit malam. Wah, buat apa tu? Tengah sembang-sembang ke? Ha, biasalah kan, hujung minggu macam ni adalah peluang untuk kita lepak lebih lama dengan keluarga kita. Mungkin nak menonton wayang sama-sama kat dalam rumah ke kan, ataupun duduk borak-borak ke. Sambal pula ditambah dengan masakan lewat malam yang kadang-kadang seminggu sekali kita makan. Kalau hari-hari orang kata tak sihat pula nanti kan, makan lewat malam. Ini kadang-kadang lah seminggu sekali tu dapatlah kita makan cekodok ke malam-malam macam ni. Oh, kena dengan kopi. Oh, panas. Oh, nikmat. Nikmat apa lagi yang anda dustakan? Ha, jadi kita bersyukur je dengan apa. Tak kisah pun kalau tak cekodok, biskut kering pun jadi dek. Ha, kalau kata bahagia kita kat situ, nikmati je lah insyaAllah. Yang pentingnya saudara, ketika ini anda masih lagi bertemu dengan saya. InsyaAllah kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik terus di udara sehingga pukul 11 malam nanti.

Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2:30 pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.

Eh, pejam celik dah tiba kat pengakhiran pertemuan kita dalam lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Jangan risau, lepas ni Abang kita main lagi. Kita tepat pukul 11 malam nanti macam biasa, kita pergi ke pusat berita radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur dulu. Itu kita dapatkan berita-berita sahih yang pantas, yang tuntas. Dan selepas itu nanti Abang kita teman anda 1 jam yang terakhir dengan lagu-lagu romantis terbaik. Okey, jadi anda kekalkan siaran bertemankan Abang sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam ruangan ekspresi malam.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kepakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada, sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut, Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antara bangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program madani kita di Politeknik Seberang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno, dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan, Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya, situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi. Selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang, sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Japerun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Kokrus Janta Parti menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa, berkata penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Teh, ha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Ah,
0: nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kayak mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, terlahir satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula, Wan?
0: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu, belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, dah. Tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Bolom lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo, ayo, ayo. Tengok apa colak angin, kan?
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

bersama kembali bersama kawan KK ketika ini. Masih lagi ruangan ekspresi malam sehingga pukul 12.30 malam nanti. Seperti yang telah saya kabarkan kepada anda, lagu-lagu romantis terbaik akan ke udara sebentar saja lagi. Dan di kala kita berada dalam suasana malam hujung minggu, besok masih lagi ada masa untuk kita berehat. Apakah yang sedang kita lakukan ketika ini? Kalaulah saya kat rumah, secangkir kopi dan senaskah buku sudah cukup untuk merehatkan diri yang mungkin penat, untuk membuatkan kita lebih berfikir tentang kewujudan, menerusi pembacaan. Sebab ia juga adalah salah satu cara untuk kita merehatkan badan membaca, supaya kita tidak kekeringan ilmu. InsyaAllah lah, walau apa saja aktiviti yang sedang anda lakukan ketika ini, saya doakan anda semua sentiasa dalam sejahtera Allah SWT dan terus menjadikan kami sebagai radio yang menenangkan, yang menyampaikan info, berita yang sahih, sambil-sambil itu berhibur juga untuk anda. Terus kekasih setia Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: rangkuman berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat

Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

11.38 minit malam. Mungkin pada anda yang punya haiwan peliharaan, perasan tak kadang-kadang kalau kita rasa penat, penat ni kita balik kerja ke, ataupun kita sedang menanggung berbagai masalah dalam hati jiwa kita, haiwan peliharaan kita tu contoh macam kucing lah, dia macam memahami dan sentiasa berada bersama kita. Walaupun dia tak bercakap, tapi dia seperti menyerap segala masalah kita. Dan wajah haiwan tu sendiri menjelaskan bahawa kita kena sabar, kita kena tenang, nanti Allah bagi hikmah. Dan kita nampak sayup je muka dia kan, seperti manusia yang sedang mendengar luahan, manusia yang cukup memahami dan kenali kita lah, yang mendengar luahan kita. Macam tu juga pada haiwan. Begitulah Allah ciptakan kita dengan haiwan. Walaupun kita berbeza, tetapi sentiasa ada ikatan antara kita sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saling memerlukan. Apa yang kita perlukan pada haiwan peliharaan kita adalah tempat kita meluahkan segala rasa resah, rindu, marah, segalanya yang kita sama-sama kongsikan dengan haiwan peliharaan kita itu, sama macam kita layan seorang insan. InsyaAllah, tuan-tuan, pada yang memelihara haiwan peliharaan ini, saya doakan semoga Allah limpah kurniakan rezeki yang berlimpah ruah kepada anda, insyaAllah. Seketika masih lagi dengan lagu-lagu romantis terbaik bersama kawan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
1: Kena bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kena buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Mula, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan.
0: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu, belian Wan tukang susu, telur, gula, ya?
1: Okey, Wan. Okay,
0: Wan. Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah, belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Berdasarkan tugasan saya untuk menghiburkan anda untuk edisi hari ini 25 Julai 2026 sudah pun berakhir. InsyaAllah, kalau Allah temukan kita dengan rezeki yang baik, kita tetap akan temu janji kita besok pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Mari kita teman anda insyaAllah dalam ruangan ekspresi Negeri FM. Seketika nanti, tepat pukul 12 malam, kami pinjamkan seketika siaran ini ke Nasional FM. Dan kita akan kembali semula bertemankan rakan Rada Pagi, Rada Extra. Esok bertemankan Zuhaira Zamri, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM, mesti tiga gelombang utama. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

pendapatan hingga 12.30 malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Dan terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya, terbaik. Utara, Selatan, Timur, Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Game Berhantu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja alur tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipopulerkan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat Wings? Kita terus layan, terus berhiburan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: siling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Dinas Rala FM, sentiasa di hati. Pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini, untuk episod 27, saya bersama-sama dengan Anaf. Untuk julung kalinya, Anaf.
2: Julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan?
1: Ya.
2: Untuk Silang Budaya.
1: Silang Budaya betul.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Misteri Malam di Sebalik Mata, buat julung kalinya saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga. Juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusoh selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik. Alhamdulillah. Doktor okey, Doktor? Dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady, Doktor?
2: Doktor, dia dah jadi geng BGBH
1: sebenarnya. Oh,
2: dia dah berdabar manis lagi.
1: Oh, iya ke? Maaf lah Doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey Doktor, baik. Kita nak sama perkongsian kita Doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni neraka ni Reza.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka. Minggu ni kita nak masuk syurga. Saya Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
1: Betul. Tapi Doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Anaf berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi Doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni Doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada

0: alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
0: Jadi hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia. Jadi jawapannya adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya. Atau dengan cara lain, maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percayakan Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat, kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita yang kita sebut tadi sebagai tiket untuk kita menuju ke dalam syurga, na'uzubillah, ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi, dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata, inna Allah ashtara. Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu untuk ke jalan Allah, menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Dan siapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, terlepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah, dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu'alam, sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah dia. Okey, sebagai mukadimahnya, kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: daripada air yang begitu jernih. Yang kedua, sungai daripada susu yang tak akan basi. Yang ketiga, sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum. Dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Mm-hmm. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pepohon. Jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Syurga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, last, kita kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian tu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak kasar. Dan mutaqabilin, diberkakan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini wa furusya marinna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayyana. Kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
1: Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, Dan ustaz doktor bersama ya. Layar boleh. Untuk soalan seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Bagi macam mana doktor?
0: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka, disambar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita menyebut ahli syurga, ahli jannah dan sebagainya, itu nak membiasakan diri kita. Memang ada dalam Al-Quran disebut tahiyyatun fiha salam, mereka akan ucap-ucapkan tahiyah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Moga-moga kita berkenalan balik dengan saudara-saudara kita di dalam syurga nanti, insyaAllah. Itulah secara ringkasnya.
2: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa.
1: Betul.
2: Kalau ahli neraka macam mana doktor? kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
0: Dia macam
2: sama
0: ni
2: juga kan?
0: Kita macam ni lah kita kata. Kalau kita boleh kenal ke macam cikgu, kita pergi pasar tu, selamat pagi cikgu, macam mana boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu dia ada penampilan diri dia, dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, luar, kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia mendapati syariat dan sebagainya, amalan dia

0: amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Mm-hmm. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Mm-hmm. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Nah, itu sebenarnya. Mm-hmm. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin. Oh, saya memang ahli syurga. Tak boleh. Mm-hmm. Kita tak ada keyakinan. Betul.
1: Sajalah kongsi doktor. Okay. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Yeah. Saya tengok buku tu doktor masa saya usia 8 tahun, darjah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
2: Lama
1: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu doktor. 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kita yalah suka dah tengok buku kan. Betul. Yeah. Okay. 10 sahabat, 10 kita dalam fikiran 10 orang je kan masuk syurga ni.
2: Betul.
1: Ya, kecil kan. 10 orang je kan masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kotlah ada nama kita. Betul tak, kita fikir kotlah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam oh ni sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Mak ni siapa ni yang bawa kita kenal sahabat sebagainya. Kalau nak ni kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
2: Betul.
1: 10 orang je ke yang masuk syurga ni?
2: Yalah budak-budak.
1: Budak-budak. Ya.
2: Tapi kalau kesimpulan dia, sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah
0: SWT. Kita sendiri pun belum tentu.
2: Betul. Kadang-kadang kita kita rasa macam kita dah buat tiang agama lima kali kan, lima waktu. Jadi belum tentu sebenarnya itu
0: belum.
2: Kan, kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan. Tadi
0: kita tak boleh rasa sedap hati.
2: Sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa.
1: Terlanggar
2: kalau tak sengaja tak apa kan dosa kan.
1: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika. Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan kami untuk Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, Tiket ke Syurga, Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Maknawi bin Mak Jusos selaku pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Sama dengan neraka. Masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka pun, nama syurga.
0: Syurga.
1: Syurga, terbabas kat kita. Nama syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini dalam surah Al-Kahf. Bagaimana Allah Ta'ala kata ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik, itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzulah ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab, nuzul, ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus, nama syurga yang pertama, dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni. Syurga ini diciptakan dari bintang putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lil-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Sajdah. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa, syurga ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah, kata kunci untuk dia masuk kepada syurga ma'wa. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir, wa qalu alhamdulillahilladzi azaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu, semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin. Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi. Innal muttaqina fi maqamin amin. Itu surga bagi orang yang memperolehinya ini kepenuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan macam dan yang akhir surga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini sebut jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira, sebagai ganjaran kepada penat lelah mereka. Diciptakan Allah surga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi surga Allah Ta'ala papap satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi SAW sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu surga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahu'alam.
2: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
3: Betul.
2: Rupanya dia banyak pintu.
3: Banyak sebenarnya.
2: Maknanya, maksudnya untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah. Neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi, doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maknanya dia ada pecahan, doktor, macam tu.
1: Ada, dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita, tapi untuk mendapat tahap kedudukan. Kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya, maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, sembahyang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah Al-Waqi'ah jelas ya, dia bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan as-sabiqun. As-sabiqun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special, akan dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah, semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit, dia kata itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemer lapan, sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahualam.
3: Gambarannya menarik nak apa sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh, yang selalulah, yang saya selalu dengar kan. Kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah. Benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan, itu yang selalu
2: yang kita dengar adalah. Kalau dekat neraka ada bidadari ke?
3: Macam mana doktor?
1: Ya. Dia bidadari. Ini persoalan kan.
3: Persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
1: Persoalan jugalah. Selingatlah, persoalan selingat. Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Taala gambarkan bidadari, tapi ada orang kata hurul ain bidadari ini berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola itulah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan itulah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai
3: perempuan
1: yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
2: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah syurga ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor? Silakan.
1: Okey. Ya, yeah, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَسْأَلُهُ فِرْدَوْسَ. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, يُقَالُ لِسَحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَرْتَكِ وَرَتِّلْ كَمَا kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin takra'u biha. bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau berbaca dunia, sehingga kamu di akhirat nanti naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga, naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah, dalam syurga itu ada 100 darjah. A'addahullah lil mujahidin fi sabilillah, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, ma baina darajatain, dan di antara dua darjah itu, bainas kama bainas samai wal ard, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya syurga ada 100 darjah, beza di antara satu-satu darjah itu, bezanya di antara langit dan bumi. Kalau kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqi'ah tadi, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ini ke depan. Apa saja, solatnya dia pertama, zakat dia lah orang pertama, buat baik dia lah pertama, bercakap benda baik dia lah pertama, tak ada orang lain, orang lain follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun, mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah, maka tergolong dalam golongan ashabul yamin, dia bawah sikit. Ashabul yamin ni bawah sikit lah. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu, kalau boleh saya selitkan sikit,
3: boleh.
1: Abu, Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyik-nasyik, ilahi lastul firdaus ya ahla, wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak, wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua di antara dua darjah, sama ada syurga atau neraka. Ke syurga Firdaus memang aku tak layak, tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan nyeru ku tadakan, dan maksudnya gembira sangat, tapi daripada lubuk hati aku tak layak wahai tuanku, tapi kalau bagi saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu bahasa berlapis sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapis lah. Janganlah, dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
3: Wallahu'alam. Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya, ya. Dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sebentar ni kita akan sambung semula, dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Nasional FM dan juga Salam FM, Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Matnawi bin Majuso selaku pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Dr. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Dr., saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Dr.?
0: Sebenar-benarnya lah. Sebab kita kecil-kecil kadang kan, sampai bila buat salah dengan ibu tu, sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermakna hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazar, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi berkata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah di atas sakit hati kamu itu. Di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan. Ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat, ambil kayu api, bakar. Dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita. Konsepnya, ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kata pun tak boleh. Apatah lagi mungkin marah. Terutamanya kalau mak ayah sudah sampai usia, ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Mak ayah kita masa budak-budak tu lah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar. Orang yang melakukan saja tahu, faham, erti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kan, supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ini, secara ringkasnyalah doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni selain yang doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari.
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti.
0: Yeah.
2: Ini kita bagi cerita secara umum lah dulu. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti mahliga yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga. Itu dia, konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan ini pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat tua. Dah tak ada pergi hospital lah. Tak payah fikir-fikir kencing manis, darah tinggi, dah tak ada dah.
0: Semua tak ada
2: pun, tak ada dah. Di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999, dah tak ada dah. Semua kita berseronok. Makanlah kepala gajah sekalipun, contoh macam itulah.
0: Memang unlimited dah dekat sana, doktor.
2: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi Allah tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku dah rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau kembali saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni. Saya kumpulkan di sini. Kalau kembali saya kita sebut sekilas ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'na wa na insya'a. Siapa umur 50 dan macam tua, undur gustan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun patah balik menangis, orang tua tadi. Rasulullah panggil dah, sini, sini, sini. kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Tak, dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Nanti indah. Wajah. Kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf cantik macam mana. Cuma gambarannya tangan orang boleh hiris-hiris tapak tangan memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa qatta'na aydiyahum. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan segar escort, kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum makanan dan minum. Allah,
0: Allah dahsyat betul.
2: Memiliki kenderaan, katil terbang, katil terbang. Arikah, dia panggil arikah. Halal araik. Araik ni katil tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda kita di kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan, wa asrakatil ardu bi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata. Memandang macam kita melihat tapak tangan. 1,000 kilometer. Jauh 1,000 kilometer.
0: Jauh sudah.
2: Tapi macam tak payah pakai teropong. Macam kita tengok tapak tangan kita.
0: Allah.
2: Buah-buahan tetap ada sepanjang masa. Tak pernah putus. Tak pernah putus. Ini diceritakan surah Waqi'ah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow. Gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup. Wow. Macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok. Sebab besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini specialnya mereka sentiasa berzikir. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah, benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
0: Memang akan cakap bahasa Arab. Itulah itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni kan. Tak boleh nak terungkap lah sebenarnya. Kalau kita
1: speechless.
0: Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian. Ya, sambung minggu depan insya-Allah.
1: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
2: Menuju ke pintu syurga.
1: Menuju ke pintu syurga Dino Fire.
2: Ini tiket, ini tiket.
1: Ini tiket. Kita nak terus masuk dekat ke pintu syurga nanti insya-Allah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insya-Allah. Baik, terima kasih doktor. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dalam rancangan misi malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala wabarakatuh. Itu dia Reza. Ya, dengan doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi Reza.
0: Ya, insyaAllah Hanaf depan mungkin dengan Abang Manis kot.
1: Oh ya, dah masuk dah. Lama tak jumpa dia.
0: Lama kan.
1: Itulah.
0: Hari ini hari jadi beliau.
1: Oh ya. La ilaha illallah.
0: Sebab tu dia tak berkunti, tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia kan.
1: Oh memang cuti sebab ni budi
0: Yalah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat julung kalinya saya bersama dengan Hanaf.
1: Ya,
0: terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
1: Dan pastinya perkongsian ini untuk bukan sahaja untuk kita berdua tapi untuk keseluruhan pendengar Sana FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Sana FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Terima kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal dengan Kan Nasional FM. Sentiasa di hati untuk Nasional Kibur Hantu. Pemulaan Hari Baru edisi hari ini. Hari Ahad 26 Julai 2026. 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Menjadi pagi yang terbaik. Jadi sama-sama kita kekalkan momentum kita. Kekal senyum. Kekal berfikiran positif. Walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita. Biasalah manusia. Ada kadang kita berada di bawah. Kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda. Bukan roda impian. Tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat. Sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya. Dan seperti kita tahu, penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM, dari utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di Saram, Salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Game Buruh Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stres Abang DJ, sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam je selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia. Kita cari Sang Pencipta. Allah SWT kita luahkan kepadanya. Kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita. Ramai sebenarnya. Kita bersama-sama juga antara sama dengan Tantari, Ramladi, Nur Isa. Assalamualaikum Reza serta sahabat pendengar. Walau di mana juga anda berada ketika ini. Tugas kita sampai pagi, layan Nasional Game Burung Hantu. Princess Su, Itacho dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat ya. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, beraksa ketika di tempat yang selamat. Razak ada bersama layan kita untuk Nasional Game Burung Hantu. Doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya serta di samping menjalankan tugas untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini. Dayang Meda, Assalamualaikum Gemburung Hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini ya. Makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti ya. Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu. Janganlah. Dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu eh. Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada ke lapangan, hadir juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok Nasional FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang

Recalcă-l setie. Se va lagu cita anda daripada Lan Laga menghiburkan kita awal pagi ni. Dipublikan oleh Kumpulan Stings 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggambil nostalgia kita awal pagi ni. Semoga awal pagi ni menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah engkau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang bujang-bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kenalah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini anda diserikan dengan kesatuan lagu-lagu yang menggambil nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, bawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sama-sama itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu, yang pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersiasia di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyaduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Burung Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Laksmana, Princess Cute, Ita Rosaya, Lina Adam, Putri Haisal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Ainul Putih, terima kasih juga follow. Marsa Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tugas ya, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta diberikan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak . Jadi apapun kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita, memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi, apa kata Nuras? In Reza we trust. Masa Salih katanya baru hadir, mantap semuanya . Dan juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran radio televisyen Malaysia, di mana apabila kejayaan momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTN terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk temasya sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pengutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki satu pingat gangsa dan membawa keseluruhan satu pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita, tidak kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan. Anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Click. Muat turun bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu dengan Myanmar pada petang tadi, 6 petang waktu Malaysia. Malaysia telah memperoleh kemenangan yang pertama 2-1 dengan keputusannya. Dan sama-sama kita menyokong kesemua atlet-atlet kita untuk Piala Hyundai 2026 serta Sukan Commonwealth Glasgow 2026 supaya kemenangan berpihak kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan. Sedikit perkongsian yang dikongsikan untuk anda, info sukan. Dan pagi ini juga kita masih lagi teruskan dengan kesyaduan, menjadikan lagi awal pagi kita dengan dedangan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an serta awal 2000 .
untuk hiburan kita, menghilangkan mengantuk. Kadang-kadang kita teringat kisah lama. Ayuh kita teruskan hiburan kita. Lagu ciptaan daripada Jeffrey MD, sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind untuk anda. Memori Luka, terus layan.

Assalamualaikum, bersama saya untuk National Game Berhantu edisi pagi ini. Selamat pagi semuanya, 3.15 minit pagi jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan National FM, secara khususnya untuk National Game Burung Hantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini. Yang masih lagi segar mata, selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua yang makin lama makin layu. Kepala dah mula terantuk ke meja, siap mana bekerja tu kan. Tenang-tenang, tayangkan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull, ataupun air isotonik bertenaga terus. Sehingga selesai tugasannya pada pagi ini. Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi buat kata sahabat kita, kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni. Apa yang dimaksudkan dengan racun tu? Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama ni Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya. Kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda. Betul ke perangai kita kena dengan nama? Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi Reza? Tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000 tak silap saya. If I'm not mistaken lah. Jangan marah kalau saya salah. Biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah menghantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga hadir. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat ya untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat persiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda awal pagi ini dan sentiasa diberikan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan melalui ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, hadir terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita. Disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kalau sudah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti ya. Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengopi, sambil kita mengeteh ya pagi ini, sambil kita layan National FM. Sama juga Reza untuk segmen National Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Ada bersama Mona Rahim, sama berkunti, hadir dari Cemong Perak. Mantap orang Perak, hadir. Mantap cong. Nisam Pining juga, apa khabar, selamat bertugas. Abang baik, alhamdulillah. Buat Abang Handsome kita, Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pining. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu, mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu, sambil kita berhibur National FM. Dari Sumandak, kita taruh saya seperti biasa, Mamex Luncur. Assalamualaikum, morning Reza dan Kemurung Hantu. Abang Lori hadir pon, katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari Bandar Instik Negeri Sembilan, tak silap saya, sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanan yang agak jauh, perjalanan yang agak panjang. Jadi untuk abang kita, Abang Lori kita, Mamex, semoga selamat sampai
Berehat seketika kalau kalau letih, kalau mengantuk bang eh. Semoga semuanya selamat abang-abang luri kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu eh. Semoga baik-baik saja untuk anda. Semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Caja juga sama pagi. Ahmad Nurul Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam eh. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Itu lirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buroh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapa saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom, ketika itu geng-geng skinny semua. Zaman-zaman tu lah kan, semua akan membeli belah di Singapura. Di Bugis Street, zaman tu murah lagi. Tapi sekarang dah, currency dah berbeza. Jadi semuanya, orang Singapura,

hiburan ini yang menghibur nostalgia kita. Sebuah lagu ciptaan daripada Andy Rahman dan juga Pak Long yang akan terus menghiburkan serta menceriakan lagi awal pagi kita. Terus layan untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Tak tahu Hassan. Dengan lagunya Mahlika Isyadu. Terus menceriakan lagi. Awal bagi kita pada pagi ini 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Game Ruang Hantu. Hiburan bukan seakan membuka helaian kenangan, malah membawa kita ke lembah yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita, berbagai cerita, berbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menjadikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta, katanya masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan Itaro saya, Pak Guardiola, Mizi 85, Nura. Terima kasih untuk tepi-tepinya. Marsa Salih, Zalina Rahman 55, Kemboja Putih, Sabaria Awang turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Pulat Juraida 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila, Adam, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Numa, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 6979. Amok Syah juga di bersama Muhammad Syukri, Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanun, Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin hadir bersama Shima, Su Alimun, Ismi Izara, Nurfi Shazjafa dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kubu-kubu beracun Mek Kelate hadir. Terima kasih Mek Kelate. Siti Khadijah juga yang masih lagi tapping terus. Ijah Chomi yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ini, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga maupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, di mana sukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sekalung ucapan tahniah kepada petarung Muay Thai negara, iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib, di atas kejayaan beliau melakar sejarah sebagai raib Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Ia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya, orang muda, bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Itu antara perkongsian untuk anda mengenai sukan lah. Sikit perkongsian juga, informasi dan hiburan terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Game Rohadu. Untuk yang masih lagi berperang di dapur, membungkus dan sebagainya, belum siap lagi ataupun yang baru saja bangkit, baru saja bermula untuk membungkus dan sebagainya, semoga dipermudahkan untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Juga yang masih lagi bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, antaranya Muhammad Faris katanya, salam dari Proton Tanjung Malim. Saya tahu abang dari Proton City bang.
Terbaik Bang, terima kasih yang membuka Nasional FM di kilang, di ofis dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Saya kira apa jua urusan anda, apa jua tugasan, jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tanom Sabah Farini, Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Mama Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik Nasional Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

15 minit pagi. Buat dunia, salam tajwid semuanya. Selamat pagi. Semoga pagi anda ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulang Raudah. Dan siaran ulang Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kenapa Rezeki Tak Berkat? Bahagian 3, yang akan disampaikan oleh saudara Syamsul Debat, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: kan, kita payah mana kan, berkira dengan Allah Ta'ala ya. Sedekah tak pernah memiskinkan orang, malahan ingat Nabi sebut bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, kau sedekahlah malam ni, selesai masalah. Ha, faham ya? Faham. Okey. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati, tamak. Aduh, hai. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang membuat? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Orang perempuan jawab lah. Aku tanya ni. Faham tak?
1: Faham.
0: Setuju tak? Apa tu? Tak setuju. Degil tetap degil. Maksud saya kongsi ni kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Loreh nak terasa. Apa? Sangka buruk tak habis hidup ni. Kan orang cakap masalah hati tu. Fikir kemukan ni. Walaupun datangnya daripada mulut Syamsul. Ingat tak? Tak semestinya itu tahu. Jangan tamak. Kedua, buang hara mati ni sombong. Jangan belagak. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon mula-mula jadi hero, lama-lama pelakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin, tiba-tiba pelakon jadi orang gaji. Gila tu watak tu. Sampai masanya kena timah hakikat. Kan? Ada pelakon tu bayar 5,000, ada bayar 1,000. Tiba-tiba ada yang bayar 200. Nampak macam mana? Penceramah ni pun jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar 5,000, dia tak datang. Ada. Oh, mesti 5,000. Hotel kena siapkan macam-macam ni. Ada tuan-tuan, ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah. Dengan lot parking yang khas kan, jadilah kan. Saya okey je kan. Kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit dalam hati ni, dengki-dengki dengan orang. Dengki ni simple aja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Neh. Kemudian yang keenam, kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, belagak, riak. Simple ya tuan-tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nah tadi, yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Ha, silaplah orang tu. Eh? Jangan kita rasa seronok sangat. Sebab kata orang kena belajar menendahkan diri. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah hadap. Ya? Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam itulah. Ya. Apa lagi? Kemudian tak jujur dalam pekerjaan. Itu ketua pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu. Tak jujur, tipu claim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. In fact, adalah merupakan nak cover sebahagian daripada perbelanjaan yang kita dah keluarkan. Betul. Mileage, mana dah cover semua? Contohlah, kita pergi khusus seminar. dia suruh kita siapkan penginapan sendiri. Contoh, kelayakan kita ikut grade. Grade kita lodging, rumah tumpangan dan hotel. Kan? Dia kata, rate 44, 48, berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah, tak tahulah yang terbaru. RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus? Kan? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat. Itu dapat RM120 malam. Kan? Ataupun bilik yang tak ada tingkap tu. Contoh, kan? Golap kan? Ya. Nah, bilik yang bagus-bagus, 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil tu? Boleh. Tapi kita hanya boleh claim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi, tanyalah kan. Nah, tapi macam itulah. Dia bukan menambah pendapatan, dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diridai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat.

0: cakap tu.
1: Semalam pun saya dapat makluman, alhamdulillah ada seorang lagi daripada Sabah. Dia kata dia minat betul dengan Samsul Debat, dia kata. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap dua kali syahadah semalam, dah masuk Islam. Saya kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari je imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandaraya KK. Masjid Bandaraya KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia, untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar. Komplain aja. Jangan komplain. Panaslah surau ni. La ilaha illallah. Jangan komplain. Ha. Just share aje. Insya-Allah kipas lepas tu sampai. Wah, macam betul lah. Nampak kipas tengah tu. Wah, wah. Mahal tu. RM25,000 tak kurang. Kan? Saya tahulah. Dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tak singkapkan imam tu, dia kena ramai. Kan? Sebab yang ni memang dia punya ni, tapi dia akan rasa macam angin-angin luar. Itu yang bagus ni. Wah, itulah insyaAllah. Tengok muka semua, muka macam ragat-ragat, steady-steady. Yang paling kaya yang sana kat dinding tu, sana dinding tu. Komen lah kalau bagi sikit apa benda ya. Kan? Ada rasa penyesalan tak duduk tepi dinding tu, kan? Tengok orang perempuan dengan style-style kan, bagi RM45,000 selamba je. Macam tu.
2: Allahumma

0: sokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: 6 pagi.
1: Inilah Negeri FM.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini siaran Negeri FM Radar Extra buka siaran edisi Ahad 26 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Untuk edisi hari ini, Radar Extra bertemankan Zoo sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Untuk anda semua yang pagi ni dah dengarkan Negeri FM, terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan. Semoga anda semua dalam keadaan yang baik pagi ni. Sebentar tadi azan subuh dah pun berkumandang bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 6 pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, Zoo dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Terus kekal setia bersama dengan Zoo dalam Radar Extra. Bye.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

92.6, 95.7 dan juga 107.7. Terima kasih buat anda semua yang pagi ni dah memilih salah satu frekuensi Negeri FM. Jadikan peneman anda. Zoo dan juga warga kerja Negeri FM menghargai sangat untuk anda semua yang sentiasa dengarkan Negeri FM ini, kerana terus sokong kami sebagai stesen radio nombor 1 di Negeri Sembilan. Okey, baik, untuk anda semua hari ini apapun urusannya, Zoo doakan agar semuanya dipermudahkan, lancar. Untuk anda yang pagi ini diuji dengan sakit tu, semoga diberi kesembuhan, amin, insyaAllah. Dan buat anda semua anak-anak ataupun ada juga insan-insan di luar sana yang tengah dengarkan sekarang ini, yang berjuang menjaga ahli keluarga sakit ataupun suami yang sedang sakit, isteri yang sedang sakit di hospital, semoga anda juga diberi kekuatan dan juga ketabahan, ya. Kadang-kadang ialah orang yang menjaga orang sakit ni kadang-kadang lagi penat sebenarnya, tapi tak mengapa, insyaAllah Zoo doakan agar anda semua dipermudahkan urusan dan juga itu orang kata menyumbang kepada pahala lah, insyaAllah, ya. Buat dengan ikhlas, okey. Baiklah, untuk anda semua pagi ni, kalau nak kongsi-kongsi dengan Zoo ucap apanya, atau ada yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, nak orang kata nak sampaikan ucapannya menerusi Zoo jadi orang tengah, boleh je hantar je dekat 012 603 0603. Yang sedang memandu, hati-hati ke mana saja hala tuju anda pagi ni, Zoo doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang penting solat subuh dulu sebab sekarang ini masih sempat lagi. Sebab hari ini waktu syuruknya adalah pada pukul 7.10 minit pagi bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson. Yang mana dalam perjalanan tu mungkin boleh cari lokasi yang sesuai untuk kita tunaikan kewajipan terlebih dahulu, ya. Baik, terus bersama dengan Zoo, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: aksi yang takkan pernah terhenti. Meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Yang Graf FM ingat sampai bila-bila Rada Extra bertemankan Zoo hari ini sampailah pukul 12.30 hari nanti. Hari Ahad banyak perancangannya. Ada yang nak santai-santai berehat, ada yang nak bawa ahli keluarga pergi berjalan-jalan. Maklumlah dah gaji kan. Ada juga hari ni rancang untuk kemas rumah. Baguslah kan. Yelah, kalau kita tengok pun di Dada Akhbar, statistik untuk demam denggi meningkat seluruh negara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab. Orang kata pentingkan keselamatan diri kita sendiri, ahli keluarga. Jadilah orang kata orang yang rajin. 10 minit pun tak sampai untuk anda pusing sekitar rumah tu kan. Tengok ada tak air bertakung. Ada tak orang kata chance, peluang untuk nyamuk tu membiak. Hapuskan segera supaya kita terhindarlah daripada demam denggi ni, okey? Apa pun urusan anda hari ni, saya doakan agar semuanya lancar, dapat terlaksana dengan baik, okey? Semoga anda ceria je lah jalani hari ni. Baik, untuk anda semua kan, kalaulah ada info trafik ke, ada ucapan ke pagi ni, boleh laju-laju hantar dekat 012-603-0603. Kita kan nak tengok juga macam mana keadaan dan juga ramalan cuacanya untuk seluruh negeri 9 hari ini. Kalau kita tengok ya, di sebelah pagi ni diramal ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Di sebelah petang pun begitu juga, manakala di sebelah malam tiada hujan, okay? Jadi untuk anda semua, macam mana keadaannya cuaca di kawasan anda pagi ni? Kalau pagi tadi di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni kan, dalam perjalanan Zul nak pergi ke pejabat ni, Zul tengok macam jalan tar tu macam basah. Itu bermakna malam tadi hujan. Tapi al-maklum lah, kita ni tidur terlalu lena, tidak sedar hujan ke tidak. Tapi kalau tengok berdasarkan basahnya jalan tar tu, maknanya hujan lah dekat sekitar pinggiran Senawang, di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad Sungai Gadut ni. Okay? Jadi untuk anda semua yang sedang memandu pun hati-hati. Kalau hujan di kawasan anda, tingkatkan fokus. Kalau perlu nyalakan lampu, nyalakan lampu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama dengan Zoo, Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: cinta. Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Teha?
2: Ya, Wan.
1: Umur Teha berapa tahun dah?
2: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
1: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
2: Teha jaga Wan lah.
1: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
2: Mula apa tu, Wan?
1: Tanggungjawab kepada negara.
2: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
1: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
2: Ya.
1: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
2: Kena bawa kad pengenalan.
1: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kena buat?
2: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
1: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju pati.
2: Oh.
1: Ha, nilai satu. Semak dulu.
2: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
2: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
2: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
1: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
2: Kenapa pula, Wan?
1: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
2: Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ya?
2: Okey, Wan. Okey, Wan.
1: Berapa bulan mengundi?
2: Satu bulan 8, Wan.
1: Kita keluar mengundi, ya?
2: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan, ya?
2: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
1: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
2: Dah, tahu dah.
1: Tahu dah.
2: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
1: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, dan teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara pun tak apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu dan kalau ada 1-2 kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah sebaik diluluskan. Saya akan segerakan untuk kelulusan jemaah menteri dan akan dibentangkan di parlimen dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah kerana kalau Felda dan kerajaan persekutuan dan pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh kerajaan negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jin Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pagi dengan Negara Fad. Ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu, salam Ahad untuk anda semua yang pagi ni dah memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Tak kiralah dengar kami menerusi 3 frekuensi ataupun ada juga dengarkan di RTM Klik tu. Terima kasih kerana terus sokong stesen radio RTM yang mana gerai-gerai yang buka Negeri FM pagi ni, yang siarkan suara Zoo pagi ni. Selamat menjamu selera lah ya semua pelanggan yang ada dekat kedai tu. Terima kasih kepada anda semua yang menjadi orang kata medium jugalah, orang tengah yang menyampaikan, orang kata mempromosikan radio Negeri FM kepada orang ramai. Memang love sangat semua. Kepada anda semua yang sedang memandu tu, ya, kalau rasa mengantuk, kalau rasa perlu tidur dulu sekejap, perlu dapatkan rehat, berhentilah di kawasan yang selamat. Dapatkan rehat dulu 5 minit ke 10 minit ke, barulah anda mulakan kembali perjalanan. Ya, jangan dipaksa kalau mengantuk, bahaya tau. Okey, hari ni hari Ahad macam biasa, pukul 8 pagi nanti kita nak berpantun. Jadi untuk anda semua yang jago-jago pantun, yang tengah dengarkan sekarang ini, mungkin tengah sarapan, ambil kata ambil tenaga sebab pukul 8 nanti ni nak berpantun dengan Zoo ni. Cantik, pukul 8 nanti Zoo buka siarannya, Zoo buka taliannya juga untuk anda semua berpantun bersama dengan Zoo. Dan pembayang Zoo akan muat naik di platform media sosial Negeri FM Official. Okey, baiklah, untuk anda semua, jom kita layan dulu pagi ni persembahan Salam Muzik featuring Ultimate dengan lagunya Alamak. Semuanya untuk anda, Rada Extra. Yaman.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan, maklumlah cuaca tak menentu.

0: #DorengUndi.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

menyajikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: kita poin mengundi 1 Ogos nanti. Sebanyak 395 pusat pengundian akan dibuka seawal 8 pagi hinggalah pukul 6 petang ya. Sampaikan juga kepada rakan-rakan anda, ahli keluarga yang berada nun jauh di sana. Ajak balik untuk 1 Ogos nanti. Sama-sama kita tunaikan kewajipan kita. Baiklah, kalau kita tengok kan, untuk anda semua mungkin ada lagi yang belum semak kelayakan di manakah tempat untuk mengundi pada 1 Ogos nanti, bolehlah muat turun aplikasi MySPR Semak. Lebih mudah untuk anda masukkan nombor kad pengenalan, nanti dia akan keluar maklumat pengundian. Kalau Zul tengok dekat sini, di manakah anda lokasi untuk anda mengundi, ada terus keluar saluran berapa masa mengundi, dan ada juga mereka sarankan, beri saranan waktu yang terbaik untuk anda keluar mengundi. Jadi lebih mudah nanti teratur perjalanannya tu untuk pergi mengundi pada 1 Ogos nanti. Yang paling penting, kad pengenalan jangan lupa bawa, dan kad pengenalan tu pastikan berada dalam keadaan yang baik. Kalau dah lama tak tukar-tukarlah, okay? Jadi untuk anda semua, selamat mengundi pada 1 Ogos nanti. Jangan lupa untuk tunaikan kewajipan kita. Okey, terus bersama dengan Zu sebab selepas ini ada banyak lagi informasi dan ada juga yang dah hantarkan ucapan. Zu akan bacakan satu persatu sebentar nanti, okey?
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting ini.
2: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
5: Ramli daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM,
7: Far East Movement, FM. Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 9

Persia Ikan City Persembahan Exist baru saja menghiburkan anda. Sekarang ini 7.51 minit pagi menghampiri jam yang ketiga dah untuk kita buka tirai moh kita berpantun sebentar nanti, okey? Baiklah, untuk anda semua, kalau kita tengok menerusi Instagram Mad Malaysia, mereka ada kongsikan amaran ribut peti yang telah dikeluarkan pada pukul 3.50 minit pagi tadi sehingga pukul 8 pagi nanti. Katanya hujan di beberapa kawasan di sekitar Negeri Sembilan ini dah dikeluarkan dah amaran ribut peti dan juga hujan lebat, iaitu antaranya di Jelebu, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah dan juga Rembau. Apa cerita orang Rembau, orang Pilah, orang Port Dickson, Jelebu, dekat sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini setakat ini cerah, alhamdulillah. Bagaimana dekat kawasan anda? Mungkin boleh roger-roger Zu juga di konti ni. Hantar je dekat 012-603-0603. Baiklah, kita ada kiriman WhatsApp dari Baha anda. Ini mesti berkenaan perkabaran isteri beliau. Baik, kalau kita tengok ya. Katanya, Assalamualaikum. Salam Radio Extra pagi DJ Zu. Selamat bersiaran. Semoga sihat dan happy-happy selalu. Hendaknya, amin. InsyaAllah, terima kasih. Okey, Baha anda, Felda Balulapan Gemas, Negeri Sembilan, Malaysia. Katanya, selamat bersarapan pagi buat semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan juga warga Felda Palung Lapan dan sama waktu dengannya. Amboi. Cuaca pagi ni elok-elok je, syukur alhamdulillah. Katanya pagi ni nak ke hospital Kuala Pilah melawat orang rumah yang sedang dirawat di ward teratai katil nombor 14 Hospital Kuala Pilah. Doa kan semua agar orang rumah saya sembuh seperti sedia kala, insyaAllah. Mohon ramai-ramai kita dengar ni Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih Baha anda. Semoga isteri Baha anda diberi kesembuhan. Baha anda pun ada juga kirimkan gambar dekat konti ni. Orang kata kalau kita tengok tu memang tersentuh lah ya. Jadi Zu doakan agar diberi kesembuhan. Okey, yang mana tengah dengarkan sekarang ini mungkin boleh sama-sama doakan, okey, isteri Baha anda ini segera sembuh. Begitu juga dengan anda yang sedang dengarkan sekarang ini, mungkin sakit juga, diberi ujian dengan sakit dan sebagainya. Zu doa agar anda kuat untuk lawan segala penyakit tu, insyaAllah. Okey, jadi terus bersama dengan Zu sebab nanti pukul 8 pagi macam biasa kita nak berpantun siap sedia. Nanti Zu kongsikan pembayang untuk hari ni, okay?

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila. 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

Ya, dah pun masuk jam yang ketiga untuk Radar Extra. Ini bermakna kita dah nak buka tirai untuk moh kita berpantun. Kepada anda semua yang nak berpantun dengan Zu hari ini, Zu sangatlah alu-alukan. Sebab kita seminggu sekali sahaja kita berpantun ni. Jadi untuk anda semua, hari ini pembayangnya berbunyi begini. Anak muda memetik selasih, selasih disusun di dalam balang. Itu dia pembayang hari ini. Lagi sekali, anak muda memetik selasih, selasih disusun di dalam balang. Sambil masak untuk sarapan, sambil sapu laman rumah, sambil memandu, sambil buat apa lagi? Lipat kain kan? Sempat lagi tu untuk berpantun dengan Zu ni. Boleh sambung pantun Zu kalau ada pantun sendiri pun. Tak ada masalah sebenarnya. Okey, telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177.